0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: 8.4 minit pagi ketika ini. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. Cuaca baik hari ini ya, tapi nampak macam mendung sikit lah. Apa pun, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Yang berniaga pagi ni, selamat berniaga. Sajikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan anda, okay? Kita kan anak Malaysia, kita kan pelbagai bangsa. Apa pun, semoga semuanya dalam keadaan baik hari ini. Selamat berjumpa minggu.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Ya, selamat Hari Kebangsaan ke-69 2026 untuk tahun ini. Alhamdulillah, esok kita akan meraihkan hari yang cukup bersejarah ya bagi negara kita Malaysia. Jadi ramai-ramai kita ke dataran Satu Malaysia di Klebang untuk sama-sama kita nikmati ya segala yang telah pun direncanakan untuk anda. Esok macam-macam ada, selain perbarisan ada juga demonstrasi payung terjun ya, demonstrasi pasukan khas, boat ride dan juga pelbagai lagi pengisian menarik untuk seisi keluarga. Jadi bawa anak-anak anda kan, esok datang awal, seawal 7 pagi insyaAllah. Dan juga boleh melihat sendiri ya, Carnival Kerjasama Awam Tentera ataupun CIMIC Melaka 2026 dan juga pameran aset pertahanan awam. Yang lebih menariknya, anda berpeluang ya untuk melihat dengan lebih dekat lah 5 kapal perang yang sekarang dah pun berlabuh dekat pantai Klebang sana tu. Jadi datanglah ramai-ramai ya untuk sama-sama kita saksikan dengan lebih dekat. Bukan senang eh nak masuk dalam kapal, nak tengok apa dekat dalam kapal tu kan, kapal perang tau eh. Jadi sama-sama kita bawa anak-anak anda, semarakkan semangat patriotik dan insyaAllah kita sambut Hari Merdeka esok 31 Ogos 2026. Okey, teruskan bersama kami Melaka FM mempersonakan.
3: Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda.

0: kebahagiaan kami. Pasti
1: mempesonakan. 8.17 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua yang masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu. Mungkin nak pergi cari sarapan ke? Ataupun nak pergi ke Klebang hari ini? Apapun kisahnya, saya doakan semoga selamat sampai. Selamat dalam perjalanan. Dan sekejap lagi kita nak pantun ya. Kepada anda bersiap sedia sekarang, kita nak pantun sekejap lagi 8.30 minit pagi.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Daripada kumpulan feminin untukmu, terus menghiburkan anda di hujung minggu hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026, 8.30 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda, selamat berhujung minggu dan selamat menyambut hari kemerdekaan. Esok dah tak sabar kita sempena dengan hari kemerdekaan. Jom kita berpantun, boleh? Sekarang ni kita nak berpantun. Jadi kepada anda semua yang ada pantun berkaitan dengan hari kemerdekaan, ya, tentang pahlawan, tentang bendera dan sebagainya, boleh hantarkan terus dekat bilik hijau kami 010-806-1023, ataupun boleh join TikTok Melaka FM sekarang ini. Siapa yang belum join lagi TikTok Live Melaka FM, jom singgah sekejap. Kita semua sembang sesantai kan hujung minggu ni. Teman saya kat sini. Dan juga boleh terus hubungi talian mesra kami lah untuk berpantun, 06-282-4477 atau 06-284-3377. Awalnya dia. Siapa tu? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana tu?
1: Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Jasli Hamid.
1: Yo.
0: Oh, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, kita nak pantun pagi ni, silakan.
1: Boleh pantun ya?
0: Silakan.
1: Pergi berkelah ke Tanjung Batu. Membawa parang bersama uncang.
0: Ya. Yeah.
1: Nami negara dan kedaulatan negeriku, kami akan pertahankan walaupun bertindih tulang.
0: Sanggup apa sahaja demi negara ya. Satu lagi silakan.
1: Kalau pergi ke Tanjung Tualang, jangan lupa membawa raga. Itulah lambang jalur gemilang. Tanda rakyat taat dan setia.
0: Terbaik. Terima kasih. Ada ucapan tak?
1: Baik ucapan ya.
0: Silakan ucapannya.
1: Pertama, Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Ahno ni kan.
0: Okey.
1: Dia fedah bukit sendih tu. Semoga dia sihat-sihat selalu lah bersama Pak Busu Syam Yusuf.
0: Ya. Yeah.
1: Busu Syam di Bukit Sendih tu kan. Pokok di Riau, di Bengkali Riau tu.
0: Ya. Yeah.
1: Juga mak nak di Kelemak tu kan. Buat mak Iyah di apa tu. Di apa tu, Simpang Kerayung Jasin tu kan.
0: Ya. Yeah.
1: Buat padel pada kemasul Zali di Pelat Susangor, kalau dengar kan. Buat Azizah Ramlan dan buat Mausu Raja Alias di Pedas Setting 3 tu kan, Blok H tu. Bersama kami di Bertanggulu tu kan. Nak ucapan selamat menyambari kemerdekaan. Besok lah pergi kan.
0: Besok. Pergi, masih pergi punya.
1: Masih pergi punya. Sini dekat Kelompat je.
0: Kat sini kita pergi Kelewang.
1: Dah ramai-ramai janji kawan pergi kan.
0: Yelah. Okay, semoga selamatlah semuanya ya. Okey. Waalaikumsalam. Merdeka. Semangat Jasli Amir. Okey, terima kasih semua. Dan anda yang lain boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477. Hello. Terputus pula. Cuba lagi. Jangan putus asa sudah lagi terputus juga. Kenapa jadi gitu boleh hantar juga dekat bilik hijau kami ya. 010-806-1023. Dan terima kasih kita terima daripada Anissa. Terima kasih Anissa. Katanya bunga raya lambang negara warna merah putih berseri. Ingatlah jasa para perwira. Marilah kita pertahankan lagi. Okey, terima kasih Anissa. Dari mana Anissa? Tak bagi tahu pula eh. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Bala.
0: Ya, Jumari.
2: Jumari di sini.
0: Ya, apa khabar Jumari?
2: Alhamdulillah
0: sihat. Cuaca kat sana macam mana?
2: Mendung.
0: Samalah juga dekat sini.
2: Jerebu pun masih ada lagi ni.
0: Itulah kan. Apa pun semoga semuanya sihat lah. Kita doakan Okey. Jadi untuk pantun hari ni silakan Jumari.
2: Dua rangkap boleh
0: Berapa?
2: Dua
0: rangkap. Boleh.
2: Bukan dua kerat tau.
0: Boleh je. Tak ada masalah.
2: Okey boleh. Okey. Anak Pak Bilal melakukan azan.
0: Ya. Yeah.
2: Melakukan azan di waktu pagi. Kalau nak pergi besok macam hari kebangsaan, pastikan anda berhati-hati.
0: Kena hati-hatilah. Kan?
2: Kita boleh jalan raya kan?
0: Ya, yeah, betul okay. Lagi.
2: Okey. Tubuh cantik, gadis bernama Cik Aisyah. Bila dia memakai sari. kita berbangga menjadi rakyat Malaysia. Apa yang ada, kita semua kongsi bersama-sama dan dapat berkongsi rezeki.
0: Okey. Itu saja. Yang mana depan ada ucapan tak?
2: Untuk semualah, dengan ucapan selamat menyambut kemerdekaan, sama-sama kita pilih hari kemerdekaan kita. Yang akan teruskan, generasi akan datang.
0: Amin, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
2: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lagi ada tak dekat bilik hijau? Yang nak hantarkan dekat bilik hijau pun boleh. Yang nak terus komen dekat live TikTok pun boleh. Dan apa pun saya dah sapa dululah rakan-rakan kita ramai dah ni dekat TikTok ni. Terima kasih Mr. Lock, Sanjib Sah, terima kasih Dansar Hassan Ridwan, Mat Jaman, terima kasih Saleh, Cik Gaya. Lagi kita ada Joker, kita ada Abis Muta, kita ada siapa lagi? Edward Amirul, Oki Rings, terima kasih. Cik Gaya, Subaru, terima kasih. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, boleh saja kalau nak pantun. Okey, Oki Ring, dia bagi pantun. Keris disimpan dalam sarung bukan untuk ditunjuk, berasa bangga. Selisih faham, usahlah bertarung, kita bersama sambut merdeka. Terima kasih Oki Rings. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Selepas itu kita boleh terus pantun. Jadi bersiap sedia, apa saja pantun yang berkaitan dengan hari kemerdekaan boleh je. 2 kerat boleh, 4 kerat pun boleh, tak ada masalah. Jadi santai je, tak payah pening-pening kepala hujung minggu ni ya. Melaka FM.

0: Deka, tak sabar nak tunggu esok. Masya Allah, tak dapat nak bayangkan macam mana nak tengok perarakan semua kan. Macam tahun-tahun yang lalu, kita boleh tengok baliklah video-video yang dipostkan, macam-macam reaksi. Reaksi kanak-kanak tu dah tentulah melucukan kan, mencuit hati kita. Ni reaksi orang dewasa pula setiap kali. Kalau ada JPJ yang lalu, dia akan cakap, jangan saman. Jangan saman kami. Kalau ada Abang bomba, rumah terbakar. Macam-macam lah Jadi apa pun suka, esok juga akan lebih meriah dari tahun-tahun yang lalu, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, bersiap sedialah. Kita akan ke Dataran Satu Malaysia, Klebang, untuk sama-sama kita meraihkan Hari Kebangsaan 2026. Ya, okey, jom untuk jam ini kita nak pantun dulu. Jadi kalau ada pantun berkaitan dengan Merdeka ya, ataupun yang berkaitan lah dengan Hari Kebangsaan ni, boleh saja hantarkan dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Saya nak tengok ada tak. Hajah Leila. Okey, Hajah Leila bagi pantun. Katanya, kota Madinah, kota Mekah, tempat mengerjakan umrah dan haji. Sudah 69 tahun kita merdeka. Bersyukurlah kita kepada Ilahi. Alhamdulillah kan. Yalah, bangun-bangun pagi kita dah rasa tenang kan. Kita dah rasa aman di bumi Malaysia ni. Syukur, alhamdulillah. Semoga teruslah berkekalan begitu, insyaAllah ya. Okey, lagi ada tak? Mak Yam, terima kasih Mak Yam. Mak Yam mesti awal ni, Mak Yam bagi ucapan apa awal pagi ni Mak Yam? Kita dengarlah sekejap ya, dia bagi voice note ni ha. Mak Yam, silakan Mak Yam. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Daripada Mak Yam, ucapkan selamat bertugas.
0: Ya.
1: Dimudahkan tugas malam
0: pagi
1: ini.
0: Amin.
1: Dengan rumah-rumah rezeki. Semoga malam sihat.
0: Amin.
1: Semua teman-teman makan FM sihat. Mak Yam sihat. DJ Melaka FM sihat.
0: Ya.
1: Teman-teman makan FM sihat. Selamat selamat Hari Kebangsaan dan malam.
0: Ya.
1: Nak ucapkan untuk semua sekali lah.
0: Semoga
1: sihat selalu.
0: Ya, insyaAllah.
1: Rumah ke rezeki.
0: Amin.
1: Dan kursan kita.
0: Ya.
1: Sama-sama kita berdoa yang malam ya. Semoga kita sihat. Okey, mari ucapkan selamat salam subuh untuk malam semua sekali lah.
0: Okey,
1: okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Yam. Awal pukul 6 lebih tadi dihantar Terima kasih Mak Yam. Semoga sihat selalu Mak Yam. Dan juga anda semualah juga, semoga terus diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah ya, sepanjang hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Okey, kita ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana tu?
2: Ayanda Cik Adil malam.
0: Ayanda Cik Adil, apa khabar?
2: Baru sihat malam.
0: Alhamdulillah, semoga terus diberikan kesihatan yang baik untuk Ayanda ya.
2: Sebulan lebih, sebulan setengah yang dia tak sihat.
0: Oh ya ke? Alhamdulillah, hari ini dah beransur pulih lah.
2: Telefon tu.
0: Okey. Jom kita pantun sekejap Ayanda eh.
2: Ya.
0: Silakan, boleh. Silakan.
2: Betul Ayanda ya?
0: Ya.
2: Jalan-jalan naik motorkar. Pakai pula baju belang.
0: Baju belang.
2: Selamat kita nyambut Hari Merdeka. Tak lama lagi, besok pagi kita akan kibarkan Jalur Gemilang.
0: Betul kan. Ada lagi tak pantunnya?
2: Ada. Melaka ni yang sebenarnya ayah anda ingat lagi tahun 57 tu. Ayanda 9 tahun sama mereka di Bandar Ili.
0: Masa tu 9 tahun eh?
2: Datang keluar masa tu 9 tahun.
0: Dajah 3 lah.
2: Dajah 3. Sekarang ayanda dah 78 kan?
0: Itulah. Alhamdulillah. Maksudnya ayanda sempat merasai waktu itu. Macam mana nak sambung mereka. Masa tu pergi dekat dataran mereka lah.
2: Kita datang mereka Bandar Hilir.
0: Bandar Hilir lah, dekat sini je.
2: Kamu dekat sana dengan Tengku Abdul Rahman tu. Tak ada helikopter, sama Tan Singlok, sama Dewan Tan dulu.
0: Bestnya.
2: Duduk. Dia tu, orang tu kita sambut dia. Jadi, itu yang ayah dia rasa gembira sampai.
0: Betul. Menyaksikan ya.
2: Menyaksikan.
0: Maksudnya,

0: Oh, macam mana situasi waktu tu? Cerita sikit anda boleh tak?
1: Waktu
0: nak
1: itu
0: pergi sekolah senang tak? Mudah tak? Ha, macam mana?
1: Zaman tu komunis masih berkeliaran lagi. Jadi ayah anda pergi naik kereta. Ada budak Cina, budak India. Ayah anda dua adik.
0: Okey.
1: Dari Cina. Kami ditahan oleh komunis.
0: Apa dia buat tu?
1: Dia atu motor serapang lah.
0: Takutnya takut. Masya Allah.
1: Ayah anda ingat lagi. Ayah anda tak adik ayah anda terkena kencing dia.
0: Allah Akbar. Sian eh.
1: Memang takut. Memang takut. Dia orang tidak mengalami ilmu masa itu. Memang tak tahulah. Ayah anda memang takut. Ingat kita matilah kena tembak lah.
0: Allah Akbar. Alhamdulillah dipanjang umur.
1: Ada bom tangan pun dia ada. Tapi dia nak duit. Dia nak duit nak berkalan pada driver tu. Driver tu kata beri dia duit. Driver tu beri dia, tak beri dia duit. Driver tu janji dia besok pagi kita bawa barang yang nak. Tak ada orang tak boleh lalu lah.
0: Dia nak duit eh?
1: Dia duit ataupun barang.
0: Barang makanan lah?
1: Makanan.
0: Okey.
1: Memang takut gebentar betul ayah dia.
0: Kalau tak bagi macam mana?
1: Ya mungkinlah dia tembak ke ataupun dia bakar kereta ke.
0: Allahuakbar. Jadi masa
1: dia
0: tu
1: zalim. Zalim.
0: Eh.
1: Jepun juga.
0: Itulah.
1: Jepun juga.
0: Jadi waktu tu
1: hari dia dapat mental ni kita, negara kita 22 hari je. Lepas tu dia kalah lah. Itu ayah dia lalui itu semua lah.
0: Okey baik.
1: Sekarang dia ingat pesan anak dan cucu dan cicit ayah dia pesan.
0: Sekarang ni jauh bezanya ni eh.
1: Jauh beza.
0: Sangat-sangat berbeza. Alhamdulillah. Ya,
1: Boleh sampaikan salam.
0: Okey baik. Silakan.
1: Semua kawan-kawan aja yang ayah dia nak sebut satu-satu. Okey. Kan?
0: Boleh silakan sebut sekali.
1: Ada apa tadi? Jasmine lady daripada kota. Terima kasih Jasmine. Awak selalu ingatkan saya ya Allah. Dan pada semua kawan-kawan saya Kak Nam, Kak Ram.
0: Ya.
1: Mausul di Alias. Kak Rani dan Mama Nomi
0: semualah senang eh
1: lah, semua sekali lah yang
0: okay baik. Terima kasih Anda.
1: Lagu boleh tak satu lagu
0: lagu apa Anda?
1: Bahtera Merdeka.
0: Boleh kejap lagi ya.
1: Semangat ayah dia lah.
0: Ayah
1: dia tak sakit ni. Dengkut-dengkut.
0: Okeylah Anda, semoga diberikan kesihatan yang baik ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, okey. Seorang lagi pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar malam?
0: Baik, Mak Nak.
2: Saya, ada orang lama.
0: Mak Nak sarapan apa pagi ni, Mak Nak?
2: Mak Nak makan roti je.
0: Roti
2: makan
0: je, okeylah tu. Janji alas perut, eh?
2: Mak Nak dokumen kenyang malam.
0: Ya ke? Ala orangnya pun kecil je, kan? Nak makan banyak-banyak macam mana? Okey, Mak Nak, silakan dengan pantunnya. Pantun, silakan.
2: Dia pantun ni klasik ni masa zaman Mak Nam sekolah lagi.
0: Boleh.
2: Merdeka ni semalah.
0: Boleh tak ada masalah. Silakan Mak Nam.
2: 69 tahun pantun ni tau.
0: Okey. Lama dah tu.
2: Cik Esa pergi ke Mekah, sampai ke Mekah mengambil haji. Berapa susahnya Malaysia nak merdeka. 31 Ogos tetap jadi.
0: Alhamdulillah eh. Jadi Mak Nam pun salah seorang yang sempat rasa waktu tu lah eh.
2: Masa Tengah Abdul Rahman nak mengisahkan merdeka di Padang Pahlawan. Mana pergi masa tu?
0: Allah bestnya.
2: Masa tu mana sekolah dah jenam.
0: Dah jenam.
2: Masa tu hujan lebat. Padang masa tu tak cantik lah. Bicar.
0: Yelah. Faham.
2: Tu mana pergi.
0: Seronoknya kan Mak Nak eh.
2: Seronok. Masa
0: Alhamdulillah.
2: Tu, sebab kita sekolah zaman penjajah lain kan.
0: Macam yang dia cerita tadi lah.
2: Merdeka tu banyak lah berubah.
0: Alhamdulillah.
2: Dah ada sekolah menengah apa kan. Itulah.
0: Okey.
2: Yang kedua pantun Mak Nak.
0: Ada lagi. Okey silakan.
2: Menyanyi negaraku beramai-ramai. Jalur gemilang tegak di sisi. Cintakan negara aman dan damai.
0: Ya.
2: Negara berdaulat dan demokrasi.
0: Okey, itu saja ya mana eh?
2: Mana nak letak lagu apalah. Pahlawanku boleh tak?
0: Pahlawanku. Okey, baik. Boleh. Mana terima kasih mana?
2: Dapat ucapan boleh.
0: Ucapan pula. Okey, sila-sila.
2: Pada semualah, mana pada semua Kak Ram. Pada

0: Haji Kadir tadi awal lama.
1: Ya.
0: Dan pada semualah yang yang nak menyambut kemerdekaan besok kan.
1: Ya.
0: Berhati-hatilah bila berada di sana.
1: Okey, baik. Terima kasih, Mak Nah.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seronok kan kalau dengar cerita-cerita mereka yang sempat merasa sebelum merdeka dan selepas merdeka. Tengok macam mana betapa susahnya dulu. Nak pergi sekolah pun kena tahan dengan komunis tau. Siap diacunya senapang. Sekarang ada macam tu. Alhamdulillah, tak ada lagi dah.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan pertukarannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya sering kali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2006 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2006. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2006 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kadang-kadang itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerubu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Alman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat.

sa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan airnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebut serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari www.csam.my/crc2026.
1: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
0: Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Terima kasih anda terus setia bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan hari ini 30 Ogos 2026. Siapa yang sambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir diucapkan. Untunglah sambut hari lahir, ramai yang meraikan kan. Tahun-tahun esok 31, semua satu Malaysia meraikan Jadi apapun, semoga dipermudahkan urusan panjang umur, ya, dimurahkan rezeki selalu dan diberkati selalu insyaAllah. Dan kepada anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami, terima kasih. Dan kita macam biasalah, pantun ada lagi ni, masih ada masa untuk anda berpantun. Jadi kalau nak pantun, cepat-cepatlah hubungi talian mesra kami 0628244777 ataupun 0628433777. Jalan-jalan ke Pekan Tanjung, singgah sebentar di Tanjung Karang. Jasa pahlawan kita sanjung, kemerdekaan kita julang. Baik, kepada anda semua yang nak sambung lagi pantun, boleh lagi, okey. Teruskan hantar ke bilik hijau kami pun boleh, 010-806-1023.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
1: Buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
2: Pesanan ini dibawakan oleh

anak-anak anda ya, jalan-jalan, makan-makan, dan juga kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Okay, baik, kepada anda semua, pastikan kita terus semarakkan bulan kemerdekaan negara kita Malaysia. Esok saja harinya, dah tinggal beberapa jam je lagi ni. Esok bangun awal-awal eh, lepas subuh tu terus pergi ke dataran Klebang. Macam-macam ada dekat sana. Nak tengok aset ketenteraan, nak tengok secara lebih dekat, boleh. Ada kapal perang dekat sana. Kita anak Malaysia.

Ya, Malaysia milik kita, syukur. Alhamdulillah kita berada di bumi yang cukup tenang, aman, damai kan. Berbilang bangsa hidup dalam keadaan tenang kan. Sesekali bergaduh tu biasalah. Okey, jadi apapun kita teruskan keamanan yang kita kecapi hari ini. Kalau dengar tadi kan cerita-cerita dari ayah dan Jika Ade tadi kan, dia dah cerita sempat merasai zaman sebelum merdeka dan juga selepas merdeka. Memang banyak sangat bezanya. Jadi kita yang dah hidup dalam keadaan tenang sekarang ni, celik-celik mata je tenang, celik-celik mata je dah aman, bersyukurlah sebab itulah kita meraikan Hari Merdeka kan. Setiap tahun kita meraikan sebab bukan senang mereka yang terdahulu hidup dalam keadaan yang ketakutan, nak pergi sekolah pun kena tahan dengan komunis kan, nak pergi sekolah pun susah, nak ke mana-mana pun susah, duduk kat rumah pun tak tenang. Jadi itulah cabarannya, betapa sukarnya hidup sebelum merdeka dulu. Jadi apapun syukur hari ini kita dah tenang, kita sama-sama sama teruskan keamanan yang kita rasai hari ini, okey? Baik, pantun lagi. Pahlawan gagah mempertahankan, tumpah darah demi bangsa. Jasa mereka jangan dilupakan, kerana merekalah kita merdeka, kan? Bukan senang, Kalau ada kan mak-mak ayah kita, mungkin atuk kita ke, sempat berjuang dulu. Syukur, Alhamdulillah, kita berada di kalangan mereka yang pernah berjuang demi negara, ya? Okey, T dari Teluk Intan. Terima kasih, T. Katanya, manis kacak mustika aduka. Pasangan sopan berjalan pulang. Molek sederap perbarisan merdeka. Indah patriotik bendera dijulang. Wah, cantik, T. Terima kasih, T. Lagi kita ada Nuri Angkasa. Katanya, banyak pantun ni. Okey, saya baca semulah, Inilah lagu Si Bunga Tanjung. Kalau yang merah si bunganya raya. Rakyat kita sungguh beruntung, esok menyambut Hari Merdeka. 69 tahun telah berlalu, negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu menjaga keharmonian negara tercinta. Okey, ini yang terakhir. Terbang tinggi burung helang, jatuh ke tanah terkedek-kedek. Mari kibarkan jalur gemilang, tanda semangat cintakan patriotik. Okey, Nuri Angkasa, terima kasih. Katanya, salam berkuahlah untuk Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Harap-harap sedang mendengar. Siti Nur Cahaya, Rosnani, Abu Kasim di Seremban City. Dan juga Zaida Kamal, Hajah Zainab, Dato' Gajah, Hajah Nur Kamarah di Singapura. Dan juga semualah pendengar Setia Melaka FM, selamat menyambut Hari Merdeka. Okey, jadi kita teruskanlah apa yang kita kecapi hari ini kan. Kita kadang-kadang lupa tau, kadang-kadang lupa sebab kita dah tenang sekarang, mereka yang pernah menikmati waktu terdahulu tu sebelum merdeka tu, saya tak tahulah macam mana perasaannya tu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselam.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
2: Bermaksud, berusahalah sendiri dalam mencari kemuliaan hidup dan janganlah terlalu mengharapkan bantuan orang lain.
1: Contoh ayat.
2: Mak senang menasihati anak-anaknya agar rajin berusaha dan jangan mengharapkan bantuan orang lain walaupun mereka semua ialah anak-anak yatim. Bak kata pepatah, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan airnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
4: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anu. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari www.csam.my/crc2026.
1: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda. Kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Setia bersama kami di Melaka FM. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Belum tengah hari. Selamat pagi. Baru pukul 11:07. Okeylah, kepada anda semua, terima kasih. Masih lagi setia bertemankan Mala di sini untuk jam yang terakhir hujung minggu 6 hingga 12 tengah hari. Okey. Dan masuk jam yang terakhir ni, macam biasalah pukul 11 ya, kita akan mulakan untuk permintaan lagu. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, boleh je, tak ada masalah. Jadi kena hantarlah lagu-lagu permintaan tu ke bilik hijau kami 010-806-1023. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi, kemudian bagilah ucapan sikit, terus hantar ke WhatsApp saja. Dan juga untuk anda yang nak terus komen dekat live TikTok pun boleh. Jadi kalau belum lagi join live TikTok Melaka FM, jemputlah singgah sekarang. Saya masih lagi di sini. Dan terima kasihlah rakan-rakan kita yang dah pun bersiap sedia. Yang dah hantar lagu pun ada, yang dah minta lagu pun ada. Sekejap lagi saya tunaikan. Kita tengok dulu dekat TikTok ni. Kita ada Farida, Mazatul Irda, Arman, Fendi, ada Joker, Dakdi69, terima kasih. Wawa dari Kalimantan Utara, katanya sekarang berada di Tawau ya, nak pergi tengok perayaan kemerdekaan esok katanya. Terima kasih banyak Wawa Nafas. Sudi bersama kami di Malaysia ni untuk menyambut hari kemerdekaan dia dari Kalimantan Utara. Macam mana cuaca dekat sana? Harap-harap baik-baik sajalah ya. Farida Sidik, terima kasih. Lucky, terima kasih. Hassan Nahudin, terima kasih juga. Dan semualah yang berada di live TikTok Melaka FM ya. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya sihat selalu. Dan hati-hati kalau nak keluar, pastikan pakai pelitup muka, sebab sekarang ni kita tahu kita sedang dilanda jerebu. Jadi kena banyakkan minum air ya. Kalau tak ada aktiviti luar, duduk je kat rumah kan, cuti-cuti macam ni, duduk je kat rumah. InsyaAllah semoga segalanya dipermudahkan. Okey. Dan hari ini juga ada yang gantung kuali. Legalah, untunglah. Pergi kenduri dah masuk musim cuti persekolahan ni. Rata-ratanya akan buat kenduri kahwin, kenduri sunat, kenduri apa lagi? Apapun, semoga dipermudahkan urusan. Selamat pengantin baru kepada anda yang menjadi raja sehari. Melaka FM.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.
1: 11.13 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Okeylah, yang sedang memandu tu hati-hati selalu ya. Esok ingat ya, kalau nak parking, pastikan parking di tempat yang betul. Jangan double park ya. Kalau bawa anak-anak kecil tu, pastikan pegang dengan erat anak-anak anda. Esok hari yang meriah untuk kita semua.

Okey, jom kita teruskan lagu ku untukmu. Terima kasih yang dah minta lagu. Kita nak terus tunaikan lagu yang pertama. Ini dia lagu permintaan daripada rakan kita dekat TikTok ni. Ui, macam layan jiwa je ni eh. Edward Amirul. Katanya kalau duduk kat Singapura takutlah nak pergi kenduri. Ada sebab eh. Siapa tahu? Yang tahu je tahu. YT JT. Okeylah, 11.18.

Daripada Alham Salim, iklim suci dalam debu membawa kita ke pukul 11.35 minit pagi. Selamat pagi semua. Lagu tu permintaan daripada Busu Mak Dek, semoga terhibur. Okey. Zakri kata sedap dengan suara arwah, tak ada yang boleh ganti. Betul. Walaupun ada anak dia, Syafiq, seakan-akan, tapi takkan samalah. Okey lah, walaupun semoga anda semua terhibur, terus setia bersama kami di Melaka FM yang sedang memandu. Hati-hati selalu. Pastikan kalau anda berada di lorong sebelah kanan, tengok berapa kelajuan anda. Kalau 40, 50, tolonglah ya, ke sebelah kiri segera. Nanti kan tak pasal-pasal dapat lampu high beam ya, dari belakang. Okeylah, apapun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Terima kasih rakan kita dekat TikTok ni. Terima kasih, kita ada Adni Osman. Terima kasih Adni, nak dengar lagu Bayangan Gurauan daripada kumpulan Mega. Semoga terhibur katanya kepada semua pendengar setia Melaka FM. Dan selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Terima kasih Adni Osman. Makja nak dengar lagu Penantian Cinta dari A. Razak. Ya? Lagu ni ditujukan kepada Amar di Sabah, Zura Jojo. Bukan Zura Jojo, Zura Juju. Pak Tua, Abang Ramli, Mausu, Kak Nani dan juga semualah, selamat Hari Merdeka katanya. Okey. Dan juga Abang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah, nak dengar lagu daripada Spring, Borgen Villa, khas untuk isteri tersayang, juga semua pendengar setia Melaka FM. Semoga sihat semuanya dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69 ya. Lagi selamat tengah hari kepada semua yang sedang mendengar katanya, daripada siapa ni? Afiq dari Kampung Gangsa. Okey, nak dengar lagu Melly Goslow, Butterfly, sekejap lagi ya, kalau sempat. Sebab kita ada berapa minit je lagi, tak sampai setengah jam pun lagi. Saya bacakan dululah ya. Terima kasih lah yang hantar dekat Bilik Hijau ni. Nak lagu Jelmol, Rinduku Tiada Berteman, tapi namanya siapa? Tak bagi tahu nama ni. Okeylah, jom kita layan dulu lagu ini. Kepada anda semua yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih yang dengar di RTM Click juga, terima kasih banyak-banyak ya. Ada yang dalam perjalanan nak datang ke Melaka, selamat datang ke negeri Melaka. Yang baru nak sampai ataupun yang dah sampai ke negeri Melaka, terima kasih memilih negeri bersejarah ni untuk menghabiskan cuti anda. Melaka FM.

Baik, semoga Mak Jah terhibur mendengarkan lagu permintaannya daripada A. Razak, Penantian Cinta. Katanya dari Kelantan tu dalam perjalanan nak balik ke Melaka. Semoga selamat sampai ya. Okeylah, apapun, terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM untuk hujung minggu 6 hingga 12 cukup sampai di sini. Tugasan saya pun dah tamat untuk jam yang terakhir ni. Dan selepas ini, rakan tugas DJ Ain akan temani anda. Daripada saya, Normalai Tiramli. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
2: Bermaksud, berusahalah sendiri dalam mencari kemuliaan hidup dan janganlah terlalu mengharapkan bantuan orang lain.
1: Contoh ayat.
2: Mak senang menasihati anak-anaknya agar rajin berusaha dan jangan mengharapkan bantuan orang lain walaupun mereka semua ialah anak-anak yatim. Bak kata pepatah, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KFM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai, Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Tepat pukul 12.15 minit tengah hari ketika ini, anda bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti. 6 jam berikutnya ni, Ain akan terus ke udara menemani anda. Okay, terima kasih rakan dan tugas Ain, DJ Nurmala Hayati, yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang, sambil-sambil memandu, sambil-sambil memasak ataupun sambil-sambil santai kan hujung minggu ni. Ramai yang bercuti sebabnya kita nak menyambut hari kebangsaan yang ke-69 pada hari esok, 31 Ogos 2026, yang ke-69 tahun kan. Okey, jadi apapun untuk tengah hari ni, kalau anda nak request lagu, let's go, boleh terus sahaja kongsikan permintaan lagu anda ke talian Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Untuk jam ni sampai pukul 1 tengah hari nanti, Ain akan terus keudarakan permintaan lagu anda special, okay? Dan apapun, esok pastinya 31 Ogos 2026 kita akan sama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kan. Jadi sempena dengan suasana merdeka yang makin terasa ni, Ain nak ajak kita semua hayati semangat cintakan negara tak kira di mana kita berada. Okey, dan pastinya Ain nak sama-sama lagi semarakkan semangat kemerdekaan tu dengan sebuah lagu selepas ini daripada Azhar Sharif, tanggal 31 eh. Dan pastinya jangan lupa orang-orang Melaka, malam ni kita ada sambutan Ambang Merdeka bertempat di dataran satu Kelebang Melaka. Jadi kalau anda berkelapangan, boleh jemput datang beramai-ramai, okay? Jadi let's go, kita sama-sama semarakkan lagi semangat kemerdekaan dengan sebuah lagu tanggal 31 khas untuk anda.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Senantiasa menemani anda di mana-mana sahaja, 18 jam sehari, ya. Okey, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Baik, untuk waktu sekarang ini, I nak sambung untuk tunaikan permintaan laguku untukmu.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

Malaysia, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun ni. Jadi jangan lupa orang-orang Melaka ataupun untuk anda yang kebetulan berada di negeri Melaka, sama-sama kita nak menghitung detik 12:30 malam dalam majlis sambutan Ambang Merdeka peringkat negeri Melaka tahun 2026. Hari ini pukul 8 malam bertempat di Pekarangan Dataran 1 Malaysia Klebang, dan juga bersama dengan tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Dan pastinya untuk Ambang Merdeka edisi tahun ini akan diserikan dengan persembahan artis terkenal tanah air, iaitu Datuk Ziana Zain, Datuk Amy Search, dan juga pastinya kita bawakan khas artis dari negara seberang Indonesia, iaitu Charlie Van Houten, ST12 kan. Okey, jadi malam ni jangan lupa kita meriahkan malam Ambang Merdeka di negeri Melaka, sambil-sambil kita nak menyemarakkan semangat kemerdekaan dan juga cintakan negara dengan warna-warni semangat patriotik. Okey, 12.47 minit tengah hari ketika ini. Let's go. I nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu dalam segmen Laguku Untukmu. Rindu.

Yul awal 1448 Hijriah. Okey, azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.14 minit tengah hari, asar 4.25 minit petang, maghrib 7.18 minit malam dan juga isyak 8.28 minit malam. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Let's go, Ain belanja anda sebuah lagu yang terakhir untuk jam ini daripada Nadira, Bukan Lagi Kita, khas untuk anda. Lagi FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 12.55 minit tengah hari ketika ini. Thank you so much yang mana yang dah request lagu. I minta maaf kalau tak sempat nak tunaikan permintaan lagu yang ada lagi ni, okay? Dan apapun kita mampir pukul 1 tengah hari. Macam biasa, I nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabi.

Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai, Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Dah pun pukul 1.47 minit tengah hari sekarang ni. Anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini, okay? Sehingga pukul 6 petang nanti, edisi 30 Ogos 2026. Ni, orang-orang Melaka ataupun untuk anda yang mungkin datang bercuti ke negeri Melaka, jangan lupa malam ni kita tak payah tidur tau. Sebab apa? Kita nak sama-sama sambutan ambang kemerdekaan peringkat negeri Melaka tahun 2026. Kita nak sama-sama dengan ribuan rakyat menghitung detik 12 tengah malam. Okey, pada malam ini bermula pukul 8 malam bertempat di Pekarangan Dataran 1 Malaysia, Klebang. Okey, bersama juga dengan tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Dan pastinya sambutan ambang merdeka peringkat negeri Melaka tahun ini membawakan persembahan artis terkenal tanah air. Antaranya kita ada Datuk Ziana Zain, juga kita ada Datuk Amy Search, dan kita bawakan khas artis dari negara seberang Indonesia, Charlie Van Houten. Jadi malam ni kita tak payah tidur sebabnya kita nak sama-sama menghitung detik 12 tengah malam tarikh keramat kemerdekaan negara kita Malaysia 31 Ogos yang ke-69 tahun. Jadi sama-sama kita meriahkan malam ni sambutan ambang merdeka, sama-sama kita nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dan juga cintakan negara dengan warna-warni semangat patriotik, okey? Dan apapun untuk tengah hari ini, sebelum kita nak menghampiri pukul 2 petang kejap lagi, let's go, Ain nak belanja anda sebuah lagu daripada Awi Rafael. Hari-hariku, khas untuk anda, Melaka FM pastinya mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselap.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
2: Bermaksud, berusahalah sendiri dalam mencari kemuliaan hidup dan janganlah terlalu mengharapkan bantuan orang lain.
1: Contoh ayat.
2: Mak senang menasihati anak-anaknya agar rajin berusaha dan jangan mengharapkan bantuan orang lain walaupun mereka semua ialah anak-anak yatim. Bak kata pepatah, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.
3: Dari mata terus ke hati, DJ I.
4: Ya, masih lagi Ain di sini menemani anda tepat pukul 25 minit petang ketika ini. Kita dah masuk ke jam yang baru dan macam biasa untuk jam ini, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua lagi. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami di 102.3 di RTM Klik. Dan juga sekarang ni, Ain baru je live dekat TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Lan, kita ada Joker, AR Trader, NASA, Azizi, Adi Almadi, Din, Ejen Rahsia, Merul pun ada, Haikal pun ada juga dekat sini. Thank you so much. Jadi macam biasalah, Ain akan temani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Anda teman Ain, Ain teman anda, eh? Okay? Dan pastinya untuk jam berikutnya, untuk hari ini, kita akan dengarkan juga siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia di PICC Putrajaya seketika pukul 3 petang nantilah. Dan pastinya untuk jam ini juga, jam berikutnya nanti, kita akan dengarkan program Silang Budaya Radio RTM. Hari ini kita akan bersama dengan Encik Kamarul. Jadi kalau anda nak mengetahui siapakah Encik Kamarul, topik hari ini dari kamera ke AI, evolusi TikTok Live. Jadi kena tonton kami sekitar jam berikutnya nanti. Apapun, anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Kita mulakan zone music untuk jam ini dengan sebuah lagu daripada Apis dan juga Mus Satira, Harap Palsu, khas untuk anda.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum, selamat petang. Kita dah masuk ke jam yang baru. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sehingga pukul 6 petang nanti, okey? Menghampiri pukul 3.05 minit petang. Dan seperti mana yang Ain kongsikan bersama dengan anda untuk jam ini, seketika nanti kita akan dengarkan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia di PICC Putrajaya, dan pastinya anda boleh tonton terus di saluran TV 1 sekarang ataupun di RTM Click, okay? Dan juga di jam ini insyaAllah kita akan bersama juga untuk program Silang Budaya bersama dengan Encik Kamarul. Hari ini topik yang kita nak sembangkan bersama dengan anda, dari kamera ke AI, evolusi TikTok Live. Dan pastinya anda boleh tonton teruslah dekat TikTok Melaka FM dan juga di saluran Facebook Melaka FM, okey? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ya, Mogi FM Radio Nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Baik, untuk seketika ini kita nak dengarkan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
1: Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga. Seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal, dan di negara kita sendiri di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan, Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Ia umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termaterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku zakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap bakal. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bibi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga jadi dua jadi satu. Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana datang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak, sementara itu warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Mangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali, yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan usahakan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah

Lapis pelangi lebih mesra. Wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan. Dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama-sama. Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: oară bertemul soare.
1: Disinila, Udaiu Băsilang, cerită de consii.
0: Dari Perlis, hing căsaba. Dari Bandar, hing cădesă.
1: 24 stesen Radio RTM, bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya, Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: YAMAK FM, radio nombor 1 orang Melaka. 41 minit petang ketika ini. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bertemankan Ain. Dan pastinya untuk jam ini, seperti mana yang Ain katakan tadi, istimewa hari ini untuk Silang Budaya. Kita bawakan Encik Kamarul ke konti YAMAK FM untuk petang ini. Yang mana topik yang kita nak sembangkan dengan anda untuk seketika ini, dari kamera ke AI, evolusi TikTok Live. Assalamualaikum Encik Kamarul.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini dia Cik Kamarul dah sampai dah dekat konti kita. Selalu kita melihat Cik Kamarul di TikTok Live saja.
2: Ya ke?
1: Jadi kalau anda nak mengetahui ya, pendengar Melaka FM, rata-ratanya Ain kira ramai sebenarnya dah mengenali Cik Kamarul.
2: Dan ada juga
1: yang baru nak mengenali Cik Kamarul petang ni kan. Jadi untuk mereka yang mungkin sedang dengarkan kami berdua dekat sini, boleh terus sajalah ke page kami di Facebook Melaka FM dan juga dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya dekat TikTok ni kita ada Lia, katanya terbaik pokcu Kak Zara, waalaikumsalam. Cik Syamsuri dari Putrajaya, terima kasih. Betul topik kita hari ni, dari kamera ke AI TikTok eh. Okay, juga kita ada Kak Yati, terima kasih. Anwar Rohani, steady Kamarul, terima kasih. Welcome Tuan Kamarul ke konti Melaka FM. Thank you so much semuanya yang sudi bersama dengan kami di TikTok dan juga dekat bilik biru sekarang ni lah. Okay, jadi kita tak mau membuang masa, kita terus berkenalan lah dengan Encik Kamarul, seorang insan hebat juga ni. Dipersilakan Encik Kamarul untuk perkenalkan diri kepada pendengar Melaka FM petang ni.
2: Assalamualaikum, nama saya Kamarul, boleh panggil Aci MK lah.
1: Aci
2: MK.
1: MK, alright.
2: Okay, saya, umur saya 40-an. Anak ada 4, tapi isteri ada seorang je lah.
1: Okay.
2: Okay. Saya asal Selangor. Sekarang ni menetap dekat Melimau Melaka lah.
1: Orang Melaka.
2: Orang Melaka.
1: Lama dah ke duduk Melimau ni?
2: Melaka ni baru 10 tahun je tu lah.
1: 10 tahun lama dah tu.
2: Boleh lah.
1: Jadi ada slang-slang Nogori tu. Sebabnya Cik Kamarul dikabarkan duduk di mana sebenarnya? Asal di Sempadan ya?
2: Selangor. Saya Selangor, Beranang, Mantin. Dia tengah-tengah.
1: Tengah-tengah lah.
2: Mana
1: orang Nogori sini? Cuba komen sikit dekat TikTok ni. Okay, jadi itu perkenalan ringkas lah Cik Kamarul kita Dan pastinya kalau anda melihat sendiri, Cik Kamarul ni memang agak popular sebenarnya di TikTok. Selalu kita tengok live kan, kadang-kadang masak, kadang-kadang bersembang dengan pendengar-pendengar. Dan pastinya kalau kita tengok live Cik Kamarul ni, dia versi yang HD. Macam kita langgan TikTok tu, macam kita bayar kan. Jadi memang orang kata pemandangan kalau kita tengok live TikTok Cik Kamarul ni memang sangat cantik lah sebenarnya kan. Dan mungkin Cik Kamarul boleh kongsikan lah dengan kita serba sedikit kan, bagaimana bermulanya Cik Kamarul di TikTok ni sebenarnya.
2: Dulu belajar ni multimedia ni lah, ambil course animasi 3D, belajar 3D, belajar grafik, audio video. Lepas tu yang yalah, dah berpuluh tahun lah. Kira macam dulu banyak kan buat social media, MySpace lah, apa Facebook lah, apa semua tu lah. Tapi tak menonjol benar lah. Tapi yang TikTok ni alhamdulillah lah. Dulu mula TikTok pun tak menonjol kan. Baru-baru ni dalam bulan 3 itu, barulah nampak tune apa, dapat tune nak menggelimakan diri tu lah.
1: Okey, bermulanya alkisahnya tu tahun ini jugalah, bermula berjinak-jinak di TikTok ni. Okey, dan kalau diingat kembali untuk tahun ini bulan 3 lebih kurang kan?
2: Lebih kurang lah.
1: Macam mana boleh tercetusnya idea okeylah nak live dekat TikTok lah. Lepas tu waktu tu memang dah set up terus TikTok ke ataupun masih kita live macam biasa tanpa set up?
2: Okey, memula dulu dah 2 tahun dah ikut kan. Tapi yang yang dua tahun lepas tu kira macam propose kat bos Dan. Bos Dan dia apa TikTok ni kan. TikTok ni tak apa-apa, joget-joget tak ada apa kan. Bukan boleh pergi mana pun kan. Dia bidang kan, bidang makanan.
1: Okay.
2: Lepas tu tak apalah, then approach lah kan. Approach dia bersabarlah, dia tak nampak lagi lah. Dalam bulan 3 hari tu baru-baru ni baru dia nampak halo tujuh lah. Dia nampak lah yang bawa doket apa, bawa GKL nak jumpa Pak Cik Chin Sui kami sempoi. Baru dia nampak lah halo tujuh TikTok ni.
1: Okey, itulah bermula kisahnya, ceritanya dekat TikTok ni. Mantap Abang NK. Okey, terima kasih tau Iqmal. Ni ada yang tanya ni, Cik daripada Cik Samsuri Putrajaya nak tahu sangat nama media sosial Cik Kamarul ni. Mungkin boleh kongsikan dengan pendengar kita petang ni.
2: Media sosial apa, tak ramai pun follower. Tak ramai, MK lah, follow lah MK.
1: Bukan MK Keklip.
2: Tak, bukan. Itu bukan.
1: Okay, kalau anda nak melihat, jangan lupa follow tau. MK Media Creative Studio. Media Studio. MK Media Studio. Jangan lupa follow rapat-rapat dan anda boleh tengok lah konten-konten yang menarik dihasilkan oleh Cik Kamarul sendiri. Kalau anda tengok sekarang ni, ada yang Cik Kamarul set up tu kursi boleh terbang. Kursi boleh terbang. Lepas tu ada juga Cik Kamarul jadi apa, robot. Jadi penggunaan AI yang sangat, orang kata digunakan dengan sangat betul lah kan. Ni Tuan Safuan kita dari KPDN Melaka pun ada juga ni power setup Cik Kamarul ni Ain. Jadi untuk anda yang mungkin baru nak mengelilingi Cik Kamarul, boleh terus saja ke TikTok MK Media Studio. Ada macam-macam dikongsikan dekat sana. Memang sangat cantik kalau anda tengok segala konten yang dihasilkan oleh Cik Kamarul kita ni kan. Okey, jadi memandangkan kita nak sembang dengan pendengar kita tentang dari kamera ke AI, evolusi TikTok Live ni kan, mungkin Cik Kamarul boleh kongsikanlah apa yang dimaksudkan dengan revolusi AI dalam TikTok Live ni. Selalu kita guna TikTok, kita live macam biasa, macam sekarang ni tak ada apa-apa dekat belakang kita, tak ada apa-apa setup dan sebagainya kan. Jadi macam Cik Kamarul sendiri, apa yang Cik Kamarul nak kongsikan bersama dengan kami?
2: Okay, AI ni sebenarnya dah lama dah. Kita yo teleko kan. Kita zaman 80-an dah ada dah. Microsoft Word kan. Itu AI tu. Kita nak type, nak print kan. Tapi lah AI ni dia baru-baru ni lah dia apa, dia naik kan. Jadi sebabnya AI sekarang ni dia banyak prompter, dia kira senang lah kerja. Kita type apa kita nak minta kan. AI Eden nak kau jadikan Eden apa, terobang kan. Eden nak kau jadikan kau werewolf, nanti kita type lah. Nanti jadilah. Tapi kena try banyak kali jugalah. Baru jadi.
1: Jadi itulah dikatakan revolusi. Sebab kata Cik Kamarul, mana bermula dah AI ni kan. Cuma sekarang ni ditambah baik dengan teknologi-teknologi yang ada. Sekarang ni kita just type ataupun kita just voice je sekarang ni. Dah boleh dah menghasilkan apa yang kita nak. Okay, dan kita nak bagi contoh paling mudah lah. Contoh AI avatar, AI host, AI auto caption, AI auto moderator. Bagi Cik Kamarul sendiri, antara AI ni yang mana paling memudahkan Cik Kamarul lah sebagai content creator ataupun host TikTok ni?
2: AI ni yang memudahkan ni dari segi, yalah, kalau macam saya, macam Dan Live ni, yalah, dia nak nampak lebih interaktif, kita gunakan lah. Banyak angle kamera, kita banyak masukkan elemen grafik, masukkan elemen apa, cinematic, lepas tu lighting, kita masukkan elemen semua tu.
1: Okay.
2: Jadi kita gunakan apa apps yang ada. Pergunakanlah sebaik yang mungkin.
1: Jadi macam mana titik permulaan Cik Kamarul belajar semua benda ni? Yang difahamkan tadi Cik Kamarul dah kongsikan memang ada latar belakang belajar tentang media kreatif ni kan. Jadi bila kita nak terapkan dalam realiti kehidupan, jadi agak susah sebenarnya kan. Jadi macam mana mula titik permulaan tu, nak mula sebagai host ataupun content creator ni?
2: Okay, dulu memula dulu Dan masa sekolah dulu suka meluki. Dan suka meluki, lepas tu dapat offer apa, masuk vocational, tak kono pula dengan apa taste kan. Belajar vocational, belajar enjin, tapi ada belajar lukis-lukis ke.
1: Okay.
2: Lukisan kecitraan. Lepas tu dah biar vocational, masuk Giat Mara pula. Lalas tak kono juga. Dapat offer belajar loket Serdang dalam UPM lah, ada college tu lah, tapi college tu tak ada lah. Dah pupuih dah. Lepas tu belajar ambil course tu computer graphic and multimedia. Lepas tu sijil. Lepas tu belajar macam-macam lah, multimedia, audio, video, grafik, design, apa macam-macam lah, programming, semua belajar lah. Kira bondo ni dah ada semua ni, kalau orang nak belajar aku dah ada basic programming multimedia dengan audio video animasi ni boleh lah jadi macam then dari situlah then kojo macam-macam lah animasi apa animasi studio printing hotel tapi bahagian department marketing lah multimedia apa media kreatif.
1: Okey, maksudnya dari situ kita dah banyak pengalaman dan sebagainya kan. Dan sekarang ni memang Cik Kamarul full time ke buat live TikTok sebagai host di sana di MK Media Studio ni?
2: Okey, sebenarnya yang company yang kojo tu dia baik ni syarikat kilang kambing perap Akil Sembahat Loket Serkam. Jadi kita nak dan macam nak bantu apa nak buka lagi satu bidang apa bidang bisnes buat set up live jadi dari situ then cuba lah propose post dia dulu hari tu kan tapi dia tak nampak lagi kan jadi sekarang ni dah nampak kio sekarang ni dia nak naikkan set up live ni kio sebab dia tengok ramai yang mampu apa usahawan SME live host affiliate ramai mampu beli peralatan kamera untuk nak set up live tapi kualiti dia macam set up guna handphone yo. Jadi dari situ turning back then apa dia nak bantu yang orang-orang yang tengah struggle ni nak nak buat set up live nak bagi nampak cantik tu dia nak bantu macam tu lah dari situ lah dia bantu.
1: Okey, jadi macam mana cara untuk kita membantu mereka ni bagi Cik Kamarul sendirilah mungkin dari segi pemilihan jenis kamera dan sebagainya sebab untuk kamera pastinya harganya bagaimana sangat tinggi juga kan jadi macam mana cara Cik Kamarul nak bantu mereka ni?
2: Okey, kita mula kalau orang tanya abang cik dia nak belajar je ni lah. Okay, takpe. Dan bagilah package tu. Package service lah. Service lah. Tapi yang peralatan tu korang boleh sendiri. Korang boleh kat TikTok lah. Kau claim lah voucher kan. Kau claim voucher lah. Kau lagi murah dapat kan. Then barang tu dia tak markup lah. Dan cuma bagi service lah. Upah service tu. Dan datang. Kau dah boleh peralatan tu yang dia dah bagi apa. Link-link kau boleh kat TikTok tu kan. Kau dah boleh nanti dia datang. Nah, dari situ kau dah jimat lah. Dari segi peralatan harga dia. Jimat ialah voucher-voucher kau boleh claim kan.
1: Yelah
2: macam kamera apa semua kan. Contoh kalau nak kamera cantik kau nak harga dia korek sikit lah. Kalau nak yang biasa-biasa ada yang webcam macam ni kan. Boleh yo.
1: Faham. Jadi itulah ada package-package lah kalau nak dibantu kan. Jadi kita sekarang ni zaman yang semua kita nak live. Betul tak?
2: Betul.
1: Macam Ain sekarang ni pun kita pun dah live juga dekat sini kan. Kalau kita nak mencari rezeki ramai juga peniaga-peniaga di luar sana pun kita buat live juga kan. Jadi semestinya kita nak yang terbaik untuk mereka yang menonton dan juga untuk mereka yang membeli kan. Jadi itu mungkin ada satu usaha daripada Encik Kamarul sendirilah untuk membantu mereka di luar sana untuk mencantikkan lagi dan memberi kualiti yang terbaik kepada live ataupun konten kita lah kan. Okay, jadi kita nak berehat seketika Encik Kamarul lah. Lepas ni kita nak tanya juga ni evolusi konten dan juga TikTok live ni. Jadi sambil-sambil tu, sambil-sambil anda nak layan lagu lepas ni, mungkin boleh stalk terus dan juga follow MK Media Studio yang kat situ ada Encik Kamarul lah kan. Konten-konten segala dalam tu memang Encik Kamarul yang buat lah kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi let's go, boleh terus saja stalk ataupun follow MK Media Studio dekat TikTok. Kita nak belanja lagu favorite Cik Kamarul ni daripada sekumpulan Orang Gila Khas untuk anda.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Ya, Radio Silam Budaya, RTM. Radio satu RTM, suara. Satu suara, satu jiwa. Okey, 4.18 minit petang ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain dan juga Encik Kamarul, tetamu istimewa kita pada petang ini. Okey, mana hari ini kita nak sembang-sembang dengan anda lah dari kamera ke AI evolusi TikTok live eh. Okey, kita nak sambung sembang bersama dengan Encik Kamarul. Sekarang ni kita nampak setup TikTok live memang sangat menarik. Kan? Jadi apa yang paling penting bagi Encik Kamarul sendiri bila kita nak bina sesuatu setup live tu?
2: Okay, dia yang penting tu kita punya, dia setup live ni dia penting host tu lah, host tu ya. Host tu sebab satu, TikTok ni dia entertainment. Kalau kita lebih straightforward sangat kan, lebih macam yalah,
1: yalah, tak ada gaya santai,
2: tak ada gaya santai dia. Kita pun ada santai lah, sebab dulu Dan memang macam memang mengajar lah. Memang ajar lah, tapi yalah, lepas tu dia fikir-fikir lah, kono buat sesuatu lah ni kan. Tu yang then apa, buat gulur-gulurkan orang. Jadi then letak lah background depan tu lah, letak gambar Star Wars lah, gambar hutan lah, salji lah kan. Jadi bila orang komen dia cakap, acik kat mana ni? Ini kat sini lah kan, kat Malaysia lah kan.
1: Kalau kita tengok konten-konten yang dihasilkan oleh Encik Kamarul sendiri menerusi TikTok MK Media Studio ni, macam-macam setup ada ni. Ada yang dekat salji, lepas tu berhadapan dengan menara KLCC, ada juga yang berada dalam hutan dan sebagainya. Kita nampak benda tu macam real sangat kan. Jadi itulah antara orang kata konten-konten ataupun setup yang menarik minat viewers untuk kita, untuk tengok kita kan. Dan dalam banyak-banyak setup kan, bagi Encik Kamarul sendiri, setup mana yang paling Cik Kamarul suka dan susah untuk di ni lah, di setup?
2: Nak ikutkan yang kalau nak setup ni senangnya, cuma kita tak tahu apa pun, nak cucuk kamera kat mana, nak pacak lighting kat mana, nak guna mic kat mana. Tapi bila dah ajar kat orang tu, dia orang tahu, dia senang je lah. Cuma apa, kena rajin lah, kena rajin, kena konsisten. Tu yang penting lah. Like setup lain ni guna handphone tu okey je, tak kisah. Tapi yang kena konsisten je.
1: Kena konsisten kan, situ kuncinya eh. Jadi kalau anda dah dapatkan orang kata setup yang cantik, boleh lah cari Encik Kamarul eh. MK Media Studio ni, ramai peminat abang dalam ni sebenarnya. Dak Mus kata Encik Kamarul suka gula-gula kong followers. Kejap berada di hutan, kejap berada di situ sini kan. Ada yang tadi peminat Encik Kamarul kata Encik Kamarul bertukar dari serigala. Jadi haiwan pun boleh eh. Inilah orang kata kelebihan kalau kita mengetahui dan juga mendalami apa ni, bidang teknologi AI ni kan. Okey, berapa lama sebenarnya kalau Encik Kamarul nak set up live tu ataupun dengan satu butang dah boleh dah tukar set up di belakang kita?
2: Kalau ikutkan, kalau kamera pun semua tak ada, jadi kira makan jam jugalah. Tengok bergantung kepada peralatan yang digunakan tu.
1: Okey.
2: Tapi kalau ikutkan dalam, selalu yang dan set up okay, klien punya ni set up tempek dalam 5 jam lah. Tapi bergantung lah, kalau klien tu copek pick up, copek lah siap. Okay. Kalau dia macam nak kena ulang 2-3 kali, lambat sikit lah. Tapi dalam 5 jam, lepas tu training 2 jam, 2-3 jam dah.
1: Wow.
2: Tapi kalau dah siap semua tu, tekan on button dah boleh live lah. Dalam 10 minit dah boleh live lah.
1: Okey. Contohnya macam setup apa yang bagi Cik Kamarul susah nak setup?
2: Dia tak susah, tapi dia yang bila selalu, Eden selalu guna kamera Sony ZV-10. Bila ada sebuah klien dia guna Fuji, ada guna Canon. Dari situ satu cabaran kat Eden lah. Dia makan masuk sikit lah, tapi alhamdulillah dapat settle lah. Kira dia makan masuk sikit lah.
1: Jadi kalau kita tengok konten-konten yang dihasilkan oleh Cik Kamarul sendiri, contoh macam latar belakang dia, dapur tu memang di set up oleh abang sendiri lah. Kau macam mana?
2: Ya betul. Tu dapur tu beli kat IKEA. IKEA Ceras.
1: Ada macam-macam sebenarnya. Kena tengok lah dekat TikTok ni eh. Macam-macam konten yang dihasilkan oleh Cik Kamarul dan juga tim lah eh. MK Media Studio. Dan kalau nak bercerita juga tentang pendapat Cik Kamarul sendiri kan, apa yang membezakan live Cik Kamarul sendiri dan juga live lain-lain, adakah Cik Kamarul rasa ada kita perlu tambah baik live yang sedia ada, ataupun yalah, bagi pandangan Cik Kamarul sendiri macam mana?
2: Pendapat Dan lah. Pendapat Dan lah, kalau kita tengok kan Indonesia. Indonesia kalau live dia, memang dah Evan gila dah. Memang dah tahap macam mana lah dia orang buat ni kan. Tapi itulah dari macam kat Malaysia ni, dia tengok dah ada juga yang buat live AI ni. Tapi dia cara penyampaian dia tu tak nampak entertainment sangat lah. Tapi nampak, yalah, live DJ dah ramai. Jadi yang live AI ni, yang yalah, menggulung-gulungkan orang. Macam Indonesia dia ada gambar pocong lah, apa benda lah.
1: Ada lagi yang boleh dia tiba-tiba hilang dekat situ kan.
2: Betul. Jadi dari situ then kena buat sesuatu, then kena berlakon sekali lah. Kita kena hayati kita punya karakter tu.
1: Wow, multitasking.
2: Kita kena berlakon sekali lah. Macam dia nak jadi Serigala tu kan. Dia buat lah. Tu lah. Lepas tu baru then tukar ke video AI tu. Tu yang jadi, tu nampak tu. Okay, macam angle kamera, kita angle macam ni, nak jadi apa, Serigala tu tukar angle kamera lain pula.
1: Okay. Ni Red Zalamsa kata senang je setup yang Cik Maru buat. Cik Maru ajar pun senang, jelas. Ini antara orang kata
2: itu dia dari Kerubung.
1: Encik Red Zalamzah ni. Okey. Itulah sebab sedikit kita dapat mengetahui memandangkan masa ni begitu mencemburui kita eh. Sebenarnya ada banyak lagi orang kata soalan-soalan yang ditanyakan bersama dengan Cik Kamarul ni kan. Okey, jadi sebahagian terakhir ni mungkin Cik Kamarul boleh kongsikanlah dengan kita sedikit pandangan dan juga nasihat lah untuk mereka yang ingin mendalami teknologi ni dan supaya kita tidak menyalahgunakan teknologi yang ada.
2: Betul. Yalah, macam AI ni sekarang dia pun risau juga kan. Kadang-kadang takut orang salah gunakan AI ni. Jadi nak cara botol, kita gunakanlah sebab baik macam kita guna TikTok ni kan. TikTok ni kita keluarkan bakat kita tu. Jadi apa yang ada teknologi tu kita gunakanlah sebaik macam ChatGPT. Kita gunakan sebaik Kalau kita tak tahu apa benda kita nak guna lighting apa, nak guna kamera apa, kau tanya je ChatGPT. Banyak teknologi sekarang, jangan malas. Itu yang cakap, jangan malas. Sebab sekarang hujung jari ya, kau tokan ChatGPT apa guna kamera ni, apa mic ni, kau tokan ni.
1: Kalau kita nak tanya macam-macam tu, ChatGPT sentiasa ada
2: betul. Kadang then marah juga abang ni, nah then tak roti lah ni, handphone tak ada pun cintu. Janganlah kan, rajin sikit lah. Kan ambil bel lah.
1: Wah, Cik Kamarul dah membebel Okay, jadi apa pun, terima kasih tau untuk Cik Kamarul sebab sudi bersama dengan Melaka FM untuk seketika ini dalam segmen Silam Budaya. Dan pastinya untuk anda yang meriakan kami ketika ini di 102.3 ataupun di RTM Click, jangan lupa untuk follow TikTok rasmi MK Media Studio. Boleh tengok dekat situ macam-macam konten yang dihasilkan oleh Cik Kamarul. Dan ni, Ain nak tanya juga ni, bila waktu-waktu Cik Kamarul live ni? Sebab Ain nak tengok lagi Cik Kamarul jadi Serigala.
2: Okay, waktu Dan selalu live pagi, orang tengah jam, menghadap jam kan, pukul 8 lebih sampai pukul 9 lebih macam tu lah. Lepas tu potang, time orang nak balik kerja, time orang godah jam juga. Pukul 4 lebih sampai pukul 5 lebih macam tu lah. Jadi dari situ kadang yelah, orang tengah tension buat kereta kan, tengah padu jam lah pun. Sekarang orang sebolah lah, jangan yang driver pula scroll kan. Orang sebolah lah kan, orang sebolah scroll, dia terhibur lah sikit. Orang dalam bas kau kan, dalam grab kau, dia terhibur lah sikit.
1: Betul. Jadi kalau kita nak tengok konten-konten yang ada dan juga live yang Encik Kamarul buat, memang macam-macam lah, kena tengok lah. Setiap hari tu ada macam-macam idea yang dihasilkan yang penting kena follow rapat-rapat MK Media Studio. Dan memandang kan esok kita nak menyambut Hari Kebangsaan, kita nak minta sikit lah ucapan daripada Cik Kamarul sendiri selaku content creator gitu ini. Silakan ucapan untuk semua pendengar kita petang ni.
2: Dia tak tahu nak cakap apa ni. Tapi itulah, untuk korang yang baru nak menceburi bidang apa, TikTok ni, affiliate kan, live host kau jangan malas. Tu yang dia cakap, jangan malas. Sebab teknologi sekarang banyak, ChatGPT kau buat adik. Kau ikut dia apa yang apa yang orang lain kau tengok. Kau tiru tiru vasi lah. Tiru vasi. Jadi dari situ kita boleh apa, memperbaiki lagi lah kita punya apa, cara penyampaian kita. Kita buat ya cara baru.
1: Yang penting apa, jangan malas.
2: Jangan malas dan konsisten hari-hari buat live. Paling cekai pun kau baik satu hari satu jam lah.
1: Kalau nak belajar, carilah Encik Kamarul. MK Media Studio. Okey, apa pun, terima kasih banyak-banyak Encik Kamarul. Saya ucapkan juga selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Dan kalau anda free-free, boring-boring tu kan, boleh terus saja layan konten-konten yang ada dekat MK Media Studio. Memangnya semua nice dan terbaik. Okey, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi Encik Kamarul. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia. Kita pun bersama dengan Encik Kamarul buat seketika untuk Silang Budaya ni. Dan pastinya selepas ini, kita akan dengarkan berita Melaka FM bersama dengan Farah Huda Sahiran. Jangan ke mana-mana.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar semua? Saya yakin dan percaya semuanya sedang ceria sebab kita semakin dekat, semakin hampir dengan tarikh yang kita nantikan, 31 Ogos. Ha, di saat itu ramai rakyat Melaka, Malaysia terutamanya akan menyanyikan lagu tanggal 31. Ha, kan? Sebab dah tak sabar kata orang Melaka nak sambut Hari Merdeka. Jadi tuan-tuan, para pendengar Melaka FM, semalam Ustaz kongsikan tentang 3 cara bagaimana nak mencari titik persamaan dalam kita menuju hari kemerdekaan. Jadi saya tak nak ulanglah, siapa tak dengar kata orang Melaka kan, rugi. Jadi hari ini saya nak tambah lagi 3 yang boleh membantu kita mencari titik persamaan di waktu kita berada di Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa, adat dan juga hari ini kepercayaan. Baik, yang pertama tuan-tuan, melalui tingkatkan interaksi dan kerjasama. Membawa masuk tuan-tuan dan puan-puan, sertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan atau ada projek-projek, sama ada projek kecil ke projek besar ke, secara bersama. Contoh dalam komuniti masyarakat yang bercampur bangsa dan agamanya, tak salah kalau aktiviti itu diatur secara bersama. Hari ini kalau kita lihat di Malaysia, alhamdulillah, sambutan Hari Raya ke, Tahun Baru Cina ke, Depa Bali ke, disambut oleh semua rakyat Malaysia dengan rasa kesyukuran kerana kita berada di Malaysia yang pelbagai bangsa, agama dan budaya ni, tapi tetap juga boleh hidup dalam keadaan harmoni. Betul tak? Ha, lebih banyak bergaul, lebih mudahlah kita akan

0: Yang kedua, gunakan bahasa atau simbol yang boleh difahami secara bersama. Dan kita faham dekat Malaysia ni, bahasa rasmi kita adalah bahasa Malaysia, yang jadikan ini adalah bangsa, bahasa kebangsaan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu patriotik, bendera yang kita banggakan, Jalur Gemilang, itu adalah simbol yang perlu kita banggakan dan kita kena tanam dalam hati kita dengan semangat patriotik secara bersama. Kerana apa tuan-tuan? Simbol ini yang akan mewujudkan rasa kebersamaan. Tak kiralah apa jua hari ini kita punya bangsa atau kita punya hari ini budaya, tapi ia berpaksikan kepada simbol yang sama. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini yang paling penting. Elakkan stereotype dan prasangka atau naratif yang negatif. Jangan cepat membuat kesimpulan negatif. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita pandang satu isu tu, cepat saja kita nak cari naratif-naratif yang boleh memecah belahkan semangat perpaduan dan juga hari ini boleh memecah belahkan rasa sayang antara sesama kita. Sebab itu, beri peluang untuk mengenali setiap orang secara lebih dekat. Kadang-kadang kita nampak contoh kalau kita dalam komuniti masyarakat, tiba-tiba ada jiran baru. Jiran baru tu pula bukan hari ini bangsa kita. Janganlah kita anggap baru ia sebagai musuh. Tapi anggaplah ia sebagai hari ini insan, tetamu, kerana dia juga rakyat Malaysia yang sama-sama nak memajukan negara, yang sama-sama nak hidup dalam keadaan aman dan harmoni di sebuah negara bernama Malaysia. Jadi saya kena percaya antara ketiga tip yang saya kongsikan ini insyaAllah dapat menambah nilai rasa sayang kita pada negara dan mencari titik persamaan dalam kepelbagaian kita berada di sebuah negara yang unik bernama Malaysia. Jumpa saya kembali Ustaz Afan Isamin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan tepat pukul 4.50 minit petang ketika ini. Hai, Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti, okey. Dan pastinya jangan lupa tahu malam ni kita nak sama-sama menghitung detik 12.30 malam dalam majlis sambutan Abang Merdeka Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Malam ni pukul 8 malam bertempat di Pekarangan Dataran 1 Malaysia Kelebang Melaka bersama dengan tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Dan pastinya majlis sambutan Abang Merdeka edisi Melaka tahun ini disirikan dengan persembahan artis terkenal tanah air iaitu Datuk Zainal Zain, Datuk MSH, dan juga kita bawakan khas artis dari negara seberang Indonesia, Charlie Van Houten. Okay? Jadi jangan lupa janji temu kita malam ini, sama-sama kita menghitung detik bersejarah 31 Ogos. Okey, sempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69, sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan dan juga cintakan negara Malaysia ku tercinta. Okey, dan apa pun tempat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa, hujung minggu ni kita ada Hello Melaka FM untuk anda yang nak sampaikan ucapan dan juga nak kongsi aktiviti hujung minggu anda hari ini. Boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

0: Dan sang teruna menangkap haruan sambil beredar menggalas pukat. Laungan merdeka, tanda kejayaan, negara harmoni, hidup muafakat.
1: Pantun ini menyatakan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat oleh Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra, pada 31 Ogos 1957 yang lalu, mengisytiharkan negara kita akhirnya berjaya berdiri di atas kaki sendiri.
0: Pantun ukilan Agustin Francis untuk Melaka FM.

nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nomor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan hai dan assalamualaikum, selamat petang. Tepat pukul 5.19 minit petang, anda kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, ini jam yang terakhir Ain temani hari anda. Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih lah kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Pastinya untuk anda yang tengah drive ataupun yang sambil-sambil tengah minum petang, selamat menjamu selera, okey. Dan pastinya untuk anda yang berada di frekuensi kami 102.3, thank you so much selalu bersama dengan kami. Stay sahaja di frekuensi ini, okey. Dan pastinya untuk anda yang dengarkan juga secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Ha, jadi kalau anda mungkin belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Tajuk RTM Klik, anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Okey, sebenarnya tu boleh juga dengar, sebenarnya boleh dengar radio, boleh juga tonton drama, telefilm dan juga siaran langsung hanya di RTM. Teman setia anda. Okey, dan pastinya sekarang ni Ain masih lagi live dekat TikTok ni. Jadi macam biasa Ain akan menyapa kejap-kejap yang ada dekat sini. Antaranya kita ada Razif 786, Kak Asha Daisy, Mat Nap, kita ada Kimi, juga kita ada Sino Yureng. Haha, ini rakan dari negara seberang Indonesia ke? Juga kita ada Ruzaini, terima kasih. Kak Asha Humaira, Kak Zura Juju, terima kasih dari Warung di Bendang Pak Aim. Juga kita ada Kak Ji. Kak Ji kata hari ni Kak Ji kurang sihat lah kan. Apapun Kak Ji dan juga semua yang mungkin diuji dengan masalah kesihatan, Ain doakan semoga semuanya cepat sembuh. Kalau sakit tu berulang, pergilah ke klinik untuk kita dapatkan rawatan, okay? Alright, kita ada Solus dekat sini. Solus 2.0 ataupun nama TikTok dia kata hijau, eh. Inda TV, terima kasih. Kak Sarah dari semuanya Selangor, Mat Nap dan Amma. Baru je komen hi dekat situ dari Kota Belud, Sabah. Boleh bakarlah kau. Thank you semua yang ada dekat TikTok, Irwan dan juga semua. Dan pastinya untuk jam ini, kejap lagi kita ada Hello Melaka FM yang mana nak sampaikan ucapan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan yang ke-69 ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda hari ini. Boleh terus saja hubungi Ain di talian 0628244477 ataupun 0628433377 dan juga boleh terus wasabi Ain di talian 010-8061-023. Jadi sebelum nak tunggu 5.30 petang tu, Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik. Jadi jangan ke mana-mana.

0: persembahan daripada kumpulan Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Begitu syahdu sekali petang ni . Kalau kita tengok cuaca petang-petang ni dekat negeri Melaka, nampaknya macam mendung sikit. Kita pastinya kita masih lagi dalam orang kata musim jerebu. Yang penting kita kena sentiasa jaga kesihatan. Kalau nak keluar ke mana-mana tu, pastikan kita pakai face mask. Dan kalau esok dan juga malam ni ada antara kita yang nak pergi ke sambutan Ambang Merdeka dan juga Hari Kebangsaan, juga disuruhlah untuk memakai face mask ataupun pelitup muka bagi menjaga kesihatan kita, okey. Baik, apapun, sekarang ni 5.31 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Ain dan kita baru je nak mula untuk segmen Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Jadi Ain nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Ain dan selamat petang untuk semua rakan-rakan pendengar setia Melaka FM, tidak kira di mana jua anda berada ketika ini.
0: Ya, terbaik Ama dari Kota Belud, Sabah. Boleh bakal kau.
1: Boleh bakal kau.
0: Ni Ma, lama tak dengar cerita. Ha?
1: Ada je kita. Cuma itulah kebizian sikit hari ni.
0: Wah, kebizian eh? Itulah perkataan baru, kebizian. Tadi Amar tanya Ain ke, apa khabar? Ain okey je dekat sini. Alhamdulillah.
1: Cuma je masing-masing dengan program masing-masing. Macam dekat sini, macam kalau tempat saya kemarin, berapa hari bulan? 29 Ogos 2026. Ialah hari persandingan antara sepupu saya, Nora Ziani, dan juga pasangannya saudara Zamadi yang telah diijab kabulkan pada 28 Ogos hari itu. Jadi apapun selamat pengantin baru lah untuk mereka berdua. Semoga kekal hingga ke jannah.
0: Selamat pengantin baru. Nak nyanyi tak, Mak? Nak nyanyi tak?
1: Apa dia?
0: Apa nak nyanyi sikit tak?
1: Nyanyi eh. Kalau saya nyanyi nanti hujan. Saya tak boleh nyanyi.
0: Okey, apa dia, Ma? Terima.
1: Dan saya nak kongsilah sikit aktiviti sepanjang hujung minggu di Kota Belud hari ini, di kampung saya. Hari ini, pagi tadi, kita ada program sukan nikah bersempena dengan Ambang Kemerdekaan, Malam Ambang Kemerdekaan pada malam ini. Ada juga pelbagai aktiviti lah. Antaranya kita ada bowling kelapa, lepas tu kita ada bola main bola gergasi, dan juga malam ini pastinya kita ada pertandingan lagu-lagu patriotik anjuran apa ni, ni lah dekat Kota Belud juga.
0: Menarik tu. Amar ada join ke nyanyian patriotik ni?
1: Saya tak join. Wow. Cuma saya hanya inilah apa ni, adalah tugasan-tugasan yang perlu saya buat untuk program malam ini.
0: Bagus. Sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan, kan Amar?
1: Betul. Dan pasti kibarkan jalur gemilang di mana juga anda berada, terutama di kenderaan apa ni, kibarkan hiasi kenderaan anda dengan jalur gemilang, rumah-rumah anda kan, di depan-depan halaman rumah. Sebab ada kawan-kawan kita pun ramai yang apa ni, ya, ramai yang dah pasang bendera tu sebenarnya.
0: Dah semangat dah kita ni kan. Esok je hari yang bersejarah yang kita nak raikan bersama-sama.
1: Ya, betul. Betul lain.
0: Okey, Amar, ucapan petani, silakan.
1: Baik, Ain, terima kasih ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Melaka FM yang berada di TikTok ketika ini, terutama sekali kepada Kak G Abadi atau fan kita. Tak lupa juga kepada Aisyah Umairah yang sedang apa ni, tepi-tepi screen ketika ini. Tak lupa juga kepada kawan-kawan kita yang mendengarkan di 102.3, Mama Nomi, Kak Zura Juju, siapa lagi, Kak Sasu Saleh yang berada di Terengganu. Siapa lagi, Mama Nomi, lepas tu Kak Ida, Nida, semualah geng-geng dia menang yang mengenali saya ketika ini. Semoga anda semuanya dalam keadaan sihat selalu, walau di mana juga anda berada. Semoga dipermudahkan urusan masing-masing. Tak lupa juga yang mendengarkan Melaka FM di RTM Klik, betul-betul percuma. Yang belum ada lagi RTM Klik, sila buat turun RTM Klik di telefon pintar anda.
0: Ya, betul.
1: Dan
0: tu Amar,
1: apapun tu Ain, untuk Ain selamat bertugas. Hati-hati bila balik ke rumah dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun, terus dengar Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.
0: Ya, terbaik Ahmad dari Kota Belud, Sabah menjadi pemanggilan pertama untuk petang ni. Okey, jadi saya nak terus bersama dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Wan Cak Cak Ba. Kenapa suara slow sangat ni? Ni baru betul. Kita twins, twin suara yang betul kan.
2: Tadi tu pun betul je. Cuma lembut.
0: Alamak, lembut pula je. Okey lah, Wan Cak Cak Ba, apa aktiviti petang ni?
2: Petang aktiviti petang ni, Wan satu keluarga baru balik dari rumah besan Toba namanya. Buat majlis perkahwinan hari. Buat pengantin baru Aiman dengan pasangannya. Siti Zara dengan siapa selama pengantin baru. Semoga bahagia di sini. Amat cucu lah. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang menilai, terutama untuk Abang Mas Kontrol, ayah anda, jika dia sekeluarga, ayah mis sekeluarga, Pak Din sekeluarga dengan Mak Jai. Dah sampai Kelantan ke Melayu.
0: Dah sampai Kelantan ke?
2: Dah sampai Kelantan ke Melayu. Dan juga untuk Abang Rani dengan Mak Usinya. Dengan Kak Zura juga sekeluarga di Bendas. Untuk Menjanggut keluarga Ajar Nekamnya Singapura. Abang Jai Pantun di Singapura. Bunda Zena di Walau Gajah, Bunda Nom di Johor Baru, Manok di Johor Baru, Abang Majid, Ayah Majid di Serang Buaya, Abang Nen Banjari, Kak Rafi Ahmad, Buat Alif di Kedah, dan Kak Bi, Kak Ram, dan semua yang mengenali Wan. Yang ini yang tersebut tu bukannya Pak Wan lupa, tapi nyatanya lupa. Maklumlah nanti banyak sangat.
0: Ya, tak apa Wan Cak Cak Bar. Ramai yang mengingati Wan Cak Cak Bar, jangan risau, okey?
2: Dengan ucapan selamat menyandar, selamat minum petang ya. Untuk Ain nanti balik hati-hati. Terima kasih. Bye-bye.
0: Bye. Waalaikumsalam.
2: Merdeka. Merdeka. Merdeka, jangan lupa
0: itu dia Wan Cak Cak Bar kita, semangat merdeka. Wan Cak Cak Bar kita ni pandai berlakon, kadang-kadang dia menjadi kartun dan sebagainya. Itu bakat yang ada pada Wan Cak Cak Bar ni. Okey, jadi apa pun Ain nak berehat seketika. Untuk anda yang tengah menghubungi Ain tu, boleh terus saja dial nombor kami yang mana tak pernah hubungi kita dekat sini, nak sampaikan ucapan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan ke-69 esok, ataupun nak sampaikan apa saja ucapan yang anda nak kongsikan bersama dengan Ain. Boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477, 06-284-3377, dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, Radio Bersatu Orang Melaka pastinya mempesonakan 5.44 minit petang ketika ini. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Dan pastinya untuk jam ini kita masih lagi bersama-sama untuk Hello Hello Melaka FM yang akan bersiaran sehingga 6.30 minit petang. Dan inilah masa anda untuk kongsikan ucapan dan juga kongsikan aktiviti hujung minggu anda, okay? Jadi, saya nak terus bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Ah, dah hilang dekat talian ni. Okey, tak apa. Saya terus bersama dengan pemain berikutnya. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, siapa di sana tu?
2: Jelas tak suara saya?
1: Ah, okey, jelas. Clear.
2: Saya Syamsuri daripada Putu Jaya.
1: Oh, okey. Syamsuri. Okay. Syamsuri ada juga dekat TikTok ni. Ada juga dekat dalam call ni, eh.
2: Oh, ya kan?
1: Okey, jadi Syamsuri, apa aktiviti petang ni?
2: Aktiviti petang ni... rumah saya ni berdekatan dengan tempat sambutan merdeka. So, dapatlah tengok apa acara-acara yang nak buat, rapat apa semua.
1: Okey. So, jadi Ambang Merdeka datang tak nanti?
2: saya tak ada kot.
1: Tengok
2: kat TV je.
1: Alright, tak apa, faham-faham ni Syamsuri. Ha, nak tujukan ucapan untuk siapa petang ni?
2: Ucapan ya. Saya nak ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan lah kepada semua pendengar-pendengar setia Melaka, Melaka FM. Yang tak lupa juga pada keluarga saya di Peringgit Melaka.
1: Okey.
2: Dan tak juga lupa buat DJ Ain. Terima kasih kerana menghubungkan kami semua. Dan sampai jumpa lagi lah nanti.
1: Okey, baik. Terima kasih Syamsuri sudi call kami dekat sini.
2: Sama-sama.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, jadi Syamsuri dari Putrajaya, eh. Wow, ini Ain kali pertama ke kali yang keberapa, eh? Ain pun dah tak ingat dah. Okey, apa pun, terima kasih sebab sudi menghubungi kami dekat sini. Yang mana tak pernah lagi hubungi kita tu, jom, boleh terus saja dial nombor kami 06-282-4477, 06-284-3377. Dan juga boleh whatsappi Ain di talian 010-806-1023. Yang ini kita ada kiriman ucapan daripada Muksu Raja alias katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Hello-hello hujung minggu ni. Muksu sekarang ni ada dekat Jementas Segamat, dekat rumah adik Muksu. Adik Muksu buat kenduri kahwin hari ni, anaknya lah. Jadi Muksu nak ucapkan selamat pengantin baru untuk anak buah Muksu. Semoga berbahagia sehingga ke jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, ini juga kita ada kiriman daripada Pakcik Mandaf ni. Katanya nak buat ucapan kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69. Terima kasih ya Pakcik Manaf. Dan juga pastinya jangan lupa orang-orang Melaka ataupun untuk anda yang kebetulan datang di sini hari-hari cuti ni kan, jangan lupa malam ni kita ada sambutan Ambang Merdeka sempena dengan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Jadi kita nak hitung detik bersama-sama malam ini dengan majlis sambutan Ambang Merdeka ni pukul 8 malam kejap lagi, bertempat di Perkarangan Dataran 1 Malaysia Klebang. Dan juga bersama dengan tetamu kehormat yang amat berhormat, Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Dan pastinya majlis sambutan Ambang Merdeka ni akan turut diserikan dengan persembahan artis terkenal tanah air, iaitu Datuk Ziana Zain, Datuk Amy Search, dan juga pastinya artis dari negara seberang Indonesia, Charlie Van Houten daripada kumpulan ST12, eh. Jadi sama-sama malam ni kita tak payah tidur, kita bersengkam mata, kita nak sama-sama semarakkan semangat kemerdekaan dan juga cintakan negara dengan warna-warni semangat patriotik. Okey, 5.48 minit petang. Saya nak sambung lagi hello-hello bersama dengan anda. Ha, hello, siapa di sana? Alamak, terputus pula. Ya, yeah, okey, tak apa. Boleh terus saja dial nombor kami 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ha, Kak Mazatul ke?
3: Ya, betul.
1: Kak Mazatul. Tadi ya, ada kirim wasabi baru on the way balik Perak ni, dah sampai ke belum ni?
3: Saya ada dekat Tanjung Malim.
1: Oh, ada dekat Tanjung Malim. Dari mana ke mana tu Kak Mazatul?
3: Saya dari Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan nak balik ke Perak lah ni eh. Ke Bidor.
3: Ya, betul.
1: Jauh tu. Semoga selamat sampai eh. Kak Mazatul. Okey, jadi petani Kak Mazatul nak tuju ucapan untuk siapa? Silakan.
3: Saya nak tuju ucapan kepada Arif, Kak Surah Juju, Aisyah Maira, Ijah, Makna, Amanom. Semua pendengar FM dan DJ Ain.
1: Okey.
3: Dalam hujung minggu dan selamat menyambut kemerdekaan.
1: Okey. Terima kasih Kak Mazatul. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 juga. Okey. Jadi apa pun guys, untuk anda yang nak terus hubungi Ain tu, dial saja nombor kami. Kejap lagi Ain akan bersama dengan anda semula. Okey.

0: Mega FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Mega FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan 5.54 minit petang ketika ini. Let's go. I nak terus hello-hello dengan anda. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 0628244777, 0628243377. Jadi Ain nak bersama seketika dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam. Hai DJ Ain.
1: Hai, Kak Ina ke tu?
2: Tak, Kak Zura Juju di sini.
1: Kak Zura Juju. Okey, lamanya tak dengar suara. Sampai lupa dah ha.
2: Lupa dah Kak Zura kan.
1: Itulah nampaknya kita kena pergi berjumpa ini.
2: Rajuk.
1: Okey, Kak Zura apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Hari ini meniagalah macam biasa.
2: Hari ini hari Ahad kita cuti.
1: Oh, hari ini cuti. Okey, okey.
2: Hari Ahad
1: tutup. Apa pun sama berihan Kak Zura.
2: Tapi tengah, Kak Zura tengah apa tu? Prepare barang-barang. Besok kalau ingat nak pergi tengok pembarisan.
1: Wow.
2: Jadi nak prepare siap-siap buat meniaga esok. Jadi dah besok dah standby lah kan barang meniaga.
1: Apa pun kita kena semangat nak saksikan esok pembarisan ni.
2: Nak tengok tu apa tu Sukhoi.
1: Ya betul, pesawat Sukhoi. Ini khas
2: malam,
1: ni.
2: Malam ni pun kalau boleh nak pergi tengok juga.
1: Kena datang juga Kak Zura malam ni.
2: Kena datang juga nak tengok bunga api.
1: Betul, bunga api. Lepas tu kita nak tengok persembahan hebat daripada Datuk Ziana Zain, Datuk Amy Search dan juga Charlie Van Houten artis dari negara seberang Indonesia.
2: Semangat
1: merdeka kita. Okey, Kak Zura, memandangkan kita punya masa ni begitu mencemburui, jadi jomlah kita teruskan dengan ucapan petang ni.
2: Okey, akan nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat semua rakyat Malaysia, terutama buat yang mendengar Melaka FM, buat semua saya-saya Melaka FM tadi, DJ Amar, Mak Zatu, terima kasih ucapan Wan Cak Cabar, tak lupa juga Mama Nomi, buat suami Abang Zam, Mak Sena, Pak Aim, Cak Rida. Siapa ada lagi kat TikTok tu, Aisyah Umairah, Sasu, Kak Zara dan semualah yang mengenali Zura Juju di Bendang.
1: Okey, apa pun terima kasih banyak Kak Zura Juju.
2: Terima kasih DJ Ain. Hati-hati balik nanti.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia Kak Zura kita dari warung di Bendang Pak Aim. Apa pun selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 juga untuk Kak Zura dan juga semualah. Dan pastinya jangan lupa orang-orang Melaka. Pastinya kita ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Sama-sama malam ni kita nak menghitung detik 12:30 malam. Detik bersejarah 31 Ogos 2026. Dan pastinya kita ada Carnival Civil Military Cooperation CIMIC yang akan berlangsung sehingga hari esok jugalah, bersempena dengan Hari Kebangsaan ni. Jadi ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Dan juga saya nak kongsikan inisiatif Kemasukan Percuma bersempena dengan Hari Bersejarah 31 Ogos ini di Negeri Melaka. Kemasukan Percuma, anda boleh terus sahaja ke Menara Taman Sari, Melaka River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, Museum di bawah Perzim, semuanya percuma. Kemudian boleh masuk ke Zoo Melaka, Museum Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Kraft Melaka, Kompleks Air Panas Gadik, Balai Cerap Al-Kawarizmi, Melaka Wonderland and Theme Park, Icro Country Club AKCC, Tiara Melaka Golf dan Country Club dan macam-macam lagi lah. Ini inisiatif Kemasukan Semuanya Percuma yang Ain sebutkan tadi tu bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 Peringkat Negeri Melaka. Dan apapun Ain dah pun berada di penghujung tugasan. Terima kasih banyak untuk semua yang masih lagi mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12:30 malam. Dan selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ Lia akan terus ke udara menemani anda 6 petang sehingga 12

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
2: Bermaksud, berusahalah sendiri dalam mencari kemuliaan hidup dan janganlah terlalu mengharapkan bantuan orang lain.
1: Contoh ayat.
2: Mak senang menasihati anak-anaknya agar rajin berusaha dan jangan mengharapkan bantuan orang lain walaupun mereka semua ialah anak-anak yatim. Bak kata pepatah, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam berpada dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah. Hari ini 30 Ogos 2026 hari Ahad. Bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lia akan temankan anda. Dan terima kasih sekali lagi kerana terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Mungkin waktu ini ada yang dalam perjalanan nak pergi ke Kelebang untuk sambutan Ambang Merdeka pada malam ini. Saya doakan semoga selamat sampailah ke destinasi. Jalan agak sibuk dan di Kelebang waktu ini pun memang sangat pack. Sebab kita orang Kelebang kan, jadi kita tahulah. Jadi hati-hati sentiasa dan sentiasa pantaulah anak-anak anda. Sentiasa pegang tangan mereka sebabnya bila dalam keadaan ramai begitu, mungkin kita akan terlepas pandang. Okey, kita masih lagi dalam Hello Melaka FM. Jadi boleh hubungi kita di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Sampaikan ucapan merdeka anda di Melaka FM. Apapun, kita layan dahulu lagu daripada M. Bakri, Malaysia Baru, Melaka FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Datuk DJ Dave di Desa Kasihku Tertumpah. Baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 6.29 minit petang ketika ini. Dan sekejap lagi kita akan ikuti dan juga dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Mat Yusof. Juga disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Cik Amran Yusof yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
2: Ia kalau mau belajar dan berubah. Kalau tak nak, tak ada siapa pun boleh tolong kita. Dulu masa kerja, muda-muda macam ni bagi alasan. Tak sempat. Sekarang dah tua, bangka. Rupanya tak sempat juga. Awak dah pencin. Dah tak ada apa-apa kerana nak sempat. Ketarik sempat. Ya, sungguh. Tu manusia. Allahu Rabbi. Maka sebab itu kita belajar tuan-tuan ikut sunnah Nabi SAW. Cara yang terbaik ikut je sunnah Nabi. Baik. Kita dah nampak. Bukan sekadar selawat. Selawat dah. Ikut. Apa nak kena ikut? Masuk bab yang ketiga. Yang pertama, ikut dari sudut akidah dan keimanan Nabi. Nabi membawa kepada kita ayat Al-Quran yang Allah kirim melalui Jibril dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 36. Nabi pesan kepada kita dengan ayat Quran itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam bab iman, sembahlah kamu akan Allah, jangan sesekali kamu syirik kepadanya. Itu jagaan paling awal. Kalau kita betul-betul ikut Nabi, ikut imannya Nabi, jangan beramal dengan perkara khurafat, takyul ataupun syirik. Kerana syirik adalah dosa paling besar. Kalau mati dalam syirik, kekal dalam neraka, tak ada tempat dalam syurga. Kita buka dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menulis 70 dosa besar, dan dosa paling besar sekali adalah dosa syirik, melainkan dia sempat tubuh ilallahi taubatan nasuha. Jadi perkara pertama kalau nak ikut Nabi, cek adakah hari ini, minta maaf dulu, saya pengamal perubatan Islam. Saya belajar perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus, dan dua kali saya pernah buat klinik perawatan Islam. Tapi ini 6-17 tahun lepas. Ketika waktu tu saya tak banyak ceramah. Sekarang memang tak ada tempat. Cuti langsung tak ada. Lepas satu-satu. Maka tak ada dah, saya tutup. Dan pesakit saya paling banyak orang perempuan. Orang perempuan cukup takut dengan jin. Sedangkan lelaki dia tu penghulu segala jin. Cuma dia tak perasan aja. Orang perempuan selalu kata, Ustaz, tolong tengok rumah Ustaz. Rumah saya keras. Udah awak pakai buat simen dengan batu-batu. Memang keras lah. Nampak ciri-ciri banyak tahayul dan khurafat. Kadang-kadang kita dibohong oleh orang yang mengaku ustaz juga. Ada. Sekali pergi tengok RM5. Ha, itu orang ada pakai ustaz tu. Ya, jadi jaga-jaga. Kami, Alhamdulillah, sebelum belajar rawatan Islam, belajar agama dulu. Saya belajar di Nazim Abad, Karachi, Pakistan. Ya, belajar agama dulu, baru belajar bab perubatan. Maka kita jaga betul, ada ke tidak seiring dengan agama. Kalau tak, tak boleh buat, tak boleh ikut. Dan orang perempuan kata, tak apalah ustaz, kalau ustaz sibuk, ustaz dah datang Melaka ni, singgah sekali cukuplah, tolong. Tolong buat apa? Rumah saya ustaz. Nak buat apa rumah? Tolong buat pagar. Saya kata, saya bukan kontraktor. Apa? Saya bantu simen pun tak reti. Tiba-tiba nak suruh buat pagar di rumahnya. Pagar, kalau ada pagar, panggil kontraktor buat. Tuan-tuan dan puan-puan, agama mengajar kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada tiga peringkat. Nabi kata yang pertama, Iqra'ul Quran. Baca Quran 6236 ayat seluruhnya itu, dia akan jadi pembela dan syafaat di negeri akhirat. Yang kedua, siapa tak mampu, baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surah ini akan jaga kita pada padang mahsyar, seumpama dua kelompok awan yang meneduhkan kita di bawah satu jengkal panasnya matahari. Kalau tak mampu, bacalah surah Al-Baqarah 286 ayat itu, kerana barang siapa yang membaca akan hadir keberkatan dalam kehidupannya. Barang siapa yang meninggalkan Al-Baqarah akan hadir sesalan dalam hidupnya, malah tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Jadi kalau nak jaga rumah tangga kita, nak jaga pasangan hidup kita, nak jaga diri kita, anak menantu kita dan sebagainya, maka bacalah surah Al-Baqarah. Ustaz, kalau saya tak baca pasang handphone boleh ke tidak? Macam nak kena luku kepala. Baca, bukan pasang, baca. Al-Baqarah itu cuma 286 ayat. Nabi solat tahajud rakaat pertama Al-Baqarah dan An-Nisa 286 tambah 176 kalau kita terjunam. Iya. Nah, minta maaf saya ngajar mudah-mudah tetapi sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada kepercayaan pelik-pelik. Orang perempuan kalau ada mak bidan pada hari ini, awak jaga-jagalah wahai mak bidan. Sepatutnya awak masuk syurga dulu daripada orang lain kerana awak memudahkan orang lain bersalin. Bagus tu. Tapi kalau awak menyimpan ajaran dan didikan yang salah, contohnya ketika budak tu, perempuan tu umur 25 tahun contoh, mengandung 7 bulan dah, dibaringnya budak tu buat lenggang perut. Dia buat lenggang perut, ada percara yang tak sepatutnya kita buat. Kalau awak nak tengok anak tu lelaki ke perempuan, pergi klinik. Merata-rata ada di Bertam ni. Kau bayar je RM80, boleh nampak dah lelaki ke perempuan. Dah nak buat juga. Ini masalah kita. Ajaran yang salah selalu diajar oleh orang tua macam kita kepada orang muda. Jadi kalau kita tak betulkan, sampai mati kita menanggung dosa hasil amalan orang lain. Ya, buat apa nama tadi, lenggang perut, dibaringnya budak tu, diumurkan perut, di perut budak tu yang 7 bulan tu dengan minyak kelapa. Sekarang beriman sikit, minyak zaitun, kononnya lah beriman sikit. Ambil buah kelapa, kopi buah kelapa semua, kikis, elok, cantik, kemas, letak di atas perut. Mak bidan jampinan, butinan kui, butikui, pukul di atas buah kelapa, kelapa golek belah kanan, anak jantan. Cuba sekali lagi, golek belah kiri, anak perempuan. Cari persetujuan, tak sekali lagi nak tengok betul yang mana satu, ketuk-ketuk tak jatuh pondan. Kenapa ini jadi begitu kita? Contohnya kan, udah besok udah lahir pula, menguruskan uri pun jaga juga. Uri itu memang najis kerana diseliputi darah. Darah suci ketika dia dalam badan, tapi bila dia di luar, kita belajar fiqah, dia najis. Uri itu memang diseliputi najis. Jadi kalau awak ambil bungkus dan tanam, itu okey je. Tapi kita orang Melayu, kita orang Melayu rasa macam tak cukup, macam agama ni tak lengkap. Ambil uri, bawa balik, basuh. Okey nak basuh, tak ada masalah lah. Tak, gunalah air biasa. Kenapa awak basuh uri? Guna garam, asam keping, asam limau, tambah sikit sekarang ni, oren ke apa begitu gini. Kita pun tanya ni nak basuh uri ke nak buat masak asam uri ni? Kenduri kahwin, kalau apa saja majlis dalam agama diajar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, kau turunkanlah hujan sekitar kami, jangan kau turun di atas kami. Itu panggil imam timbalan pengurusi baca doa tu menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berwudu. Allahu Akbar. Saya nak bagi tahu cara paling mudah. Zaman kita zaman milenium, kita ada Al-Quran, kita boleh capai ilmu dengan dahsyat, sangat-sangat mudah. Maka sebab itu ikutlah kita dengan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut apa? Iman dan akidah tadi tu. Jangan sesat ya, perempuan udah-udah dengan bomo. Ada orang perempuan pergi jumpa bomo bawa gambar lakinya. Dia kata, Tok Bomo tolong tengok laki saya ni. Kami ni tak bahagia lah. Tak tahulah laki saya ni bela saka ke. Laki dia tu bukan saka, baka, berangai begitu. Itu kan. Itu tu. Macam saya selalu kata, akak tak payah jumpa Bomo. Kenapa? Apa bodoh sangat kita? Orang lelaki jumpa Bomo, suruh cari di mana ada harta korun. Kalau Tok Bomo tu tahu, dia tak bagi tahu awak, dia ambil dulu. Kenapa pelik dan ajaib? Ni kita nak tengok tawaran Allah selepas ini. Macam mana kita nak ikut sunnah yang kedua? Selepas jaga akidah dan keimanan supaya jalan syirik, yang kedua jaga ibadah. Ibadah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dalam bab solat terutamanya. Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Di dalam solat, contoh sekali, lelaki masuk saja saf pertama, yang awak duduk saf kanak-kanak tu kenapa? Itu lelaki solat di masjid, yang awak jadi orang perempuan solat di rumah kenapa? Maka yang pertama orang lelaki datang aja berebut-rebut saf yang pertama. Ini tidak, udah tua bangka, duduk dengan budak-budak di belakang. Ruginya umur, dia tak rasa apa-apa. Pertama, duduk dalam saf, berdiri kaki kita ada berbagai keadaan. Yang pertama mazhab Imam Hanafi, 4 jari jelongkangnya. Itu je ha. Kanan kiri 4 jari jelongkangnya. Itu mazhab Imam Hanafi yang kami belajar di Pakistan. Mazhab Imam Syafi'i, 1 jengkal. Buka sikit, kalau badan saya 80 kg ni, eloklah 1 jengkal ni okey. Tapi ada orang yang badannya lagi besar, pehernya besar, dia tak selesa dengan 1 jengkal. Maka dia ambil mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Hanbali, iaitu mengikut had huruf. Mana dia selesa dengan peha dan badan dia tu, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan melampau je. Badan berat 40, kangkang saya begini. Allah, gini. Itu kan ya? Tak boleh gitu. Sebab tu, dalam agama dia mendidik kita. Ikut je Nabi. Ikut je kaedah Nabi SAW. Kalau kawan kita kangkang lebih sikit, cuit dia. Tak selesa ke? Apa ke? Cuit aja. Jangan biar. Ni masalah kita orang Melayu biar. Lepas tu pergi beratur kat luar. Itu yang jadi masalah kita. Okey? Baik. Seterusnya. Niat. Niat ni lagi senang lah. Awak tak payahlah susah-susah. Usalli ke nawaitu ni? Oh kan? Nawaitu salli saumakudin. Udah. Masuk puasa pula. Okey. Dah. Angkat takbir. Niat dalam hati angkat takbir. Takbir dua keadaan yang paling elok. Pertama, tapak tangan berada sama dengan dada. Hujung ni, hujung ni sama dengan bahu. Begitu je. Angkat Allahu Akbar. Yang kedua, guna telinga. Kadang Tok Imam pun pelik. Azan ke Tok Imam ni? Imam, daripada mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, rahimahullah, dia kata takbir itu dua harakat. Allahu Akbar. Dah. Ya, gitu. Allahu Akbar bagi jelas. Dia tak boleh diam. Gitu je. Tak boleh. Ya, takbir wajib dizahirkan. Walaupun perlahan. Allahu Akbar. Dah cukup lah. Janganlah lawan tu Imam. Tu Imam Allah. Oh, jangan. Kawan sakit jantung. Ajak dia sakit jantung, okey? Alhamdulillah. Okay. Dah angkat Allahu Akbar. Letak atas dada boleh. Letak dekat tempat kita senak pun boleh. Letak dekat pusat pun boleh. Letak bawah daripada pusat pun boleh. Lepas tangan pun boleh. Mazhab Imam Malik, Allahu Akbar. Boleh. Cuma yang kita mengaji apa? Yang kita mengaji mazhab Imam Asy-Syafi'i. Awak letaklah Imam Syafi'i letak kat mana ni tempat kita senak ni? Angkat Allahu Akbar. Pegang pergelangan tangan boleh. Pegang lengan tangan boleh. Letak tapak tangan di belakang tangan pun boleh. Yang ni belum jumpa. Hadisnya belum jumpa. Memeluk tubuh itu jangan buatlah. Yang tu aja. Kalau Nabi kata letak tapak tangan kanan atas kiri, awak jangan begini. Allahu Akbar. Gini. Kiri di atas. Tak boleh. Simple. Kemudian baca doa iftitah. Doa iftitah, Nabi kata, ajaib dan teruja aku bila dengar orang baca. Doa iftitah ataupun bahasa hadisnya dipanggil istiftah. Doa iftitah atau istiftah ni ada 12. Kita hafal satu je. Itu kalau hafal boleh tahan. Tu yang hafal tu pun tinggal sepanjang hidup. Kita baca yang wajib ya Ustaz, kata gitu. Doa iftitah jangan ditinggalkan, rugi. Saya selalu pesan dengan Tok Imam bulan Ramadan. Tok Imam bulan Ramadan pun mengambil mudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Tok Imam sendiri tak rasa rugi. Makmum lagi elok, cepat habis. Dia doa iftitah ni ada 12. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah selesai habis. Kalau tak nak baca Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tak nak baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. 12 jenis. Tapi Imam Tarawih kita ambil nombor 13. Sunat tak payah baca. Sunat tak payah baca. Akhirnya menyunat sampai ketua. Ayuh. Apa? Nabi kata ajaibnya orang yang baca doa iftitah, Allah buka pintu langit lalu diangkat kebaikan dan dicurahkan keberkatan atasnya. Dahsyat. Sudah tinggal. Sunat Ustaz, sunat pun sunat baca juga. Yang solat fardu dah tentu. Baca Fatihah. Orang lelaki ngaji Al-Quran sikit. Belajarlah sikit. Orang perempuan untung dia. Orang perempuan, ya Allah, marhaban perempuan. Lelaki meraban. Iya suruh. Kebetulan laki dia datang, kita tanya bang, bang, ni hukum apa, ni hukum apa, ni hukum apa, nun mati jumpa ni, mati terus orang tu. Kadang malu kita dengan Allah Ta'ala, hidup sampai tak ambil peduli. Tak apalah awak tak tahu nun mati apa, nun mati apa, tapi kenalah baca dengan betul. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alami Siratal Ladina An'am. Ya, Quran tu mak bapak kita punya. Bukan, tapi dah kita tak minat. Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone. Tolak, tak tahu apa dia tolak. Tolak mati. Itu kan lah. Baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu, tak apa lagu, tak penting. Straight aja. Macam bila di Rabah azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh begitu. Dah. Tak payah lenggok-lenggok. Tak payah lenggok-lenggok. Tak apa baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Makhraj ni bagi betul cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman cukup. Nah, surah ada 6,236 ayat. Mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni, selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat, ada 4 kali je angkat. Awak sampai 7. Pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kedua, ketika rukuk, angkat tangan. Allahu Akbar. Ketiga, ketika sami'allahu liman hamidah. Iqtidal, angkat tangan. Keempat, ketika bangun daripada tahiyat awal, naik untuk rakaat yang ketiga, angkat tangan. Itu aja. Sujud jangan begini. Allahu Akbar. Gitu. Tak Tak boleh. Kenapa? Nabi pesan, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Ada orang tua macam kita ni pun degil. Orang kata-kata ketegak. Ustaz, saya dah biasa lah Ustaz. Saya dah sombong pula tu dengan kebodohan kita. Udah Nabi suruh. Kalau awak mengaku sayang ke Nabi, ikut je lah. Udah salah. Mintalah ampun pada Allah Ta'ala. Udah turun. Allahu Akbar. Tangan ni, jari rendang. Allahu Akbar. Sampai di lutut. Lutut saja. Lurus boleh. Bengkok pun boleh. Mata tengok tempat sujud. Bukan cek kuku belum potong.
1: Saudara, sekianlah jangan permata hati dengan tajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatan kuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

Rock FM 102.3 mempesonakan menghampiri waktu pukul 7 ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Salam senja, salam tiga rakaat. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Saudara, apabila kita menyebut tentang kemerdekaan Malaysia, jangan kita melihatnya hanya sebagai bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud kita bebas untuk memilih jalan hidup yang diredai Allah. Maka

Sebagai rakyat yang merdeka, kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keamanan, menghormati perbezaan, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perpecahan. Kemerdekaan yang sebenar bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, tetapi membebaskan hati daripada sifat sombong, hasad dengki, kebencian dan juga permusuhan. Kita juga perlu mendidik generasi muda supaya menghargai pengorbanan para pejuang terdahulu dan menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk melakukan kebaikan. Jadi marilah kita bersyukur atas nikmat keamanan ini dengan menjaga solat, menjaga akhlak, menjaga perpaduan dan menjaga negara kita. Semoga Malaysia terus aman, makmur dan diberkati Allah Subhanahu Wataala serta rakyatnya hidup dalam kasih sayang dan juga perpaduan. Merdeka bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi bebas untuk taat kepada Allah dan melakukan kebaikan. Baik, disampaikan Ifwatu Salam Maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.18 malam.

Hari ini ramai orang akan bercerita tentang kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kenikmatan itu berlegar di dalam lingkungan hidup kita. Jadi terkadang-kadang orang tidak menyedari bahawa dia mendapat nikmat dan dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang-kadang orang membicarakan tentang kebebasan tetapi dia terlupa bahawa kebebasan itu telah ada pada dirinya. Dan terkadang-kadang orang memikirkan tentang kehidupan, nikmat hidup tetapi dia lupa bahawa pada waktu itu dia telah mendapat nikmat kehidupan. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan, Syekh Atha Al-Askandari mengatakan bahawa nikmat hidup tidak akan dapat dirasai melainkan oleh orang yang mati. Jadi orang yang mati saja yang merasakan alangkah baiknya kehidupan, alangkah baiknya kalau diberikan nikmat hidup. Sebab ketika mana dia hidup, banyak orang yang hidup melupakan itu sebagai satu nikmat. Dengan sebab itu banyak orang yang mensia-siakan daripada tempoh kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyak orang mengatakan bahawa kami tidak dapat kebebasan, kami tidak dapat kelapangan di dalam hidup. Sebenarnya kebebasan, kelapangan ataupun kemeriahan dalam hidup ini dapat dirasa oleh orang yang terpenjara. Jadi orang yang terpenjara sahaja yang merasakan bahawa alangkah sedapnya nikmat kebebasan. Sebab bila dalam penjara, mereka terkurung, mereka tersekat dengan semua perkara. Dan yang ketiganya, nikmat rezeki ini ataupun nikmat dalam kehidupan kita ini tidak dirasakan, nikmat hidup tidak akan dirasakan kecuali orang yang mati. Nikmat kebebasan tidak dirasakan melainkan orang yang terpenjara. Dan nikmat kebahagiaan tidak akan dirasakan melainkan apabila seseorang itu diberikan kelebihan yang ianya merasakan bahawa kelebihan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

Baiklah, alhamdulillah. Telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin dan disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.18 minit malam tadi. Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun dengarkan di RTM Klik. Anda sekarang sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM pastinya mempesonakan. Bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam. Dan di jam berikut nanti kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam sampai pukul 9 malam dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.28 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda edisi Merdeka yang bertajuk Mencari Titik Persamaan. Dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti kita akan layan lagu-lagu dalam segmen Shock 80-90 dan malam ini lagu-lagunya pastinya bertemakan kemerdekaan sebab kita nak counting ni malam ni. Kan? Okey, jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, pastikan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an dan boleh juga minta lagu Merdeka. Tapi lagu Merdeka pada 80 dan 90-an sahaja. Okey, saya akan keudarakan satu persatu. Dan apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekali lagi saya nak ingatkan semua untuk anda yang dalam perjalanan nak ke Klebang ataupun ke mana-mana sajalah untuk sambut Ambang Merdeka pada malam ini, pastikan anda memandu dengan berhati-hati yang mana jalan agak sibuk sikit malam ni kan. Dan juga pastikan jaga anak-anak anda dan jaga barangan peribadi. Sebabnya bila di kawasan ramai ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan kalau boleh pakailah pelitup muka. Sebabnya sekarang ni musim jerebu dan juga cuaca agak panas kan. Saya doakan semoga semuanya baik-baik sahajalah. Yang mana tak sihat tu semoga cepat sembuh. Yang mana apa ni, yang sihat tu teruskan kekalkan kesihatan anda. Okey, apa-apa, teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
2: Bermaksud, berusahalah sendiri dalam mencari kemuliaan hidup dan janganlah terlalu mengharapkan bantuan orang lain.
1: Contoh ayat.
2: Mak senang menasihati anak-anaknya agar rajin berusaha dan jangan mengharapkan bantuan orang lain walaupun mereka semua ialah anak-anak yatim. Bak kata pepatah, tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis oleh kain berselang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesona.

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

0: Sebenarnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar semua? Saya yakin dan percaya semuanya sedang ceria sebab kita semakin dekat, semakin hampir dengan tarikh yang kita nantikan, 31 Ogos. Ha, di saat itu ramai rakyat Melaka, Malaysia terutamanya akan menyanyikan lagu tanggal 31. Ha, kan? Sebab dah tak sabar, kata orang Melaka, nak sambut Hari Merdeka. Jadi tuan-tuan, para pendengar Melaka FM, semalam Ustaz kongsikan tentang 3 cara bagaimana nak mencari titik persamaan dalam kita menuju Hari Kemerdekaan. Jadi saya tak nak ulanglah, siapa tak dengar kata orang Melaka kan, rugi. Jadi hari ini saya nak tambah lagi 3 yang boleh membantu kita mencari titik persamaan di waktu kita berada di Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa, adat dan juga hari ini kepercayaan. Baik, yang pertama tuan-tuan, melalui tingkatkan interaksi dan kerjasama. Membawa masuk tuan-tuan dan puan-puan, sertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan atau ada projek-projek, sama ada projek kecil ke projek besar ke, secara bersama. Contoh dalam komuniti masyarakat yang bercampur bangsa dan agamanya, tak salah kalau aktiviti itu diatur secara bersama. Hari ini kalau kita lihat di Malaysia, alhamdulillah, sambutan Hari Raya ke, Tahun Baru Cina ke, Deepavali ke, disambut oleh semua rakyat Malaysia dengan rasa kesyukuran kerana kita berada di Malaysia yang pelbagai bangsa, agama dan budaya ni, tapi tetap juga boleh hidup dalam keadaan harmoni. Betul tak? Ha, lebih banyak bergaul, lebih mudahlah kita akan jumpa persamaan.

0: Yang kedua, gunakan bahasa atau simbol yang boleh difahami secara bersama. Ha, dan kita faham dekat Malaysia ni bahasa rasmi kita adalah bahasa Malaysia, yang jadikan ini adalah bangsa bahasa kebangsaan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu patriotik, bendera yang kita banggakan, Jalur Gemilang, itu adalah simbol yang perlu kita banggakan dan kita kena tanam dalam hati kita dengan semangat patriotik secara bersama. Ha, kerana apa tuan-tuan? Simbol ini yang akan mewujudkan rasa kebersamaan. Tak kiralah apa jua hari ini kita punya bangsa atau kita punya hari ini budaya, tapi ia berpaksikan kepada simbol yang sama. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini yang paling penting. Elakkan stereotip dan prasangka atau naratif yang negatif. Jangan cepat membuat kesimpulan negatif. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita pandang satu isu tu, cepat saja kita nak cari naratif-naratif yang boleh memecah belahkan semangat perpaduan dan juga hari ini boleh memecah belahkan rasa sayang antara sesama kita. Sebab itu, beri peluang untuk mengenali setiap orang secara lebih dekat. Kadang-kadang kita nampak contoh kalau kita dalam komuniti masyarakat, tiba-tiba ada jiran baru. Jiran baru tu pula bukan hari ini bangsa kita. Janganlah kita anggap baru ia sebagai musuh. Tapi anggaplah ia sebagai hari ini insan, tetamu, kan dia juga rakyat Malaysia yang sama-sama nak memajukan negara, yang sama-sama nak hidup dalam keadaan aman dan harmoni di sebuah negara bernama Malaysia. Jadi saya kena percaya atas ketiga tip yang saya kongsikan ini, insyaAllah dapat menambah nilai rasa sayang kita pada negara dan mencari titik persamaan dalam kepelbagaian kita berada di sebuah negara yang unik bernama Malaysia. Dipersaya kembali Ustaz Afan Isamin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

0: Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul, untuk kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masoud. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes, kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded. Ahad ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di TV 2.

Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. 9.21 minit malam ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM hari ini. 6 petang hingga 12.30 malam. Okey, dan sekejap lagi kita akan bersama-sama dalam segmen Shock 80-90. Yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, pastikan lagu-lagu permintaan anda adalah dalam lingkungan era 80-an dan juga 90-an saja. Dan kalau lagu Merdeka pun sama jugalah. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Mungkin ada yang tak berkesempatan untuk pergi ke sambutan Ambang Merdeka kan, tak apa. Jangan rasa sedih, jangan rasa macam keseorangan. Anda lepak je dekat TikTok Melaka FM ataupun anda boleh tonton live di page Kerajaan Negeri untuk saksikan Ambang Merdeka di Klebang. Itu kalau di Klebang lah. Kalau di tempat lain mungkin anda lebih tahulah dekat mana nak tontonnya. Tapi apa pun, saya temankan anda pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Dan juga waktu ini pun dia tengah live di TikTok Melaka FM. Kawan-kawan kita pun ada dekat sini. Dan terima kasih banyak-banyak. Saya hargai sangat-sangat semua. Okay. Dan sekejap lagi kita ada lagu daripada Andriefson Ngalai, Berkikis Bulu Betis. Yang ini lagu Negeri Sarawak . Dan juga yang ini kita layan dahulu, sebuah lagu daripada Atmosfera dan juga Floor 88 Original Sabahan. Kita ada dua lagu lah. Kalau tadi kita dah dengarkan Zapin Melayu, yang ini kejap lagi kita ada lagu daripada Sarawak dan juga Sabahan. Jom kita layan Melaka FM mempesonakan.

9.32 minit malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan waktu sekarang ni, kita dah pun bersama dalam Shock 80-90. Edisi Merdeka, yang mana hari besok 31 Ogos 2026 kita akan sambut Hari Kemerdekaan. Dan malam ini pastinya ramai yang pergi ke sambutan Ambang Merdeka kan. Tapi mungkin juga ada yang duduk di rumah sahaja malam ni. Mungkin ada yang malas lah nak keluar kan. Sambut dekat rumah je lah, tengok bunga api dekat rumah je lah kan. Tak apa, dekat mana-mana sekalipun yang penting semangat patriotisme kita tu kepada negara, semangat cintakan negara tu tetap ada dalam diri kita. Dan malam ni pastinya kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an. Kita campur-campur, ada pop, ada balada. Tapi bukan lagu-lagu rock ataupun lagu-lagu slow rock. Dan pastinya kita akan campur jugalah dengan lagu-lagu Merdeka yang popular pada tahun 80-an dan juga 90-an. Okey, yang pertama ni kita ada permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita ni. AZ namanya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Kak Azimah. Kak Azimah dari Masjid Tanah ingin tunjukkan lagu Wajah Siapa di Hatimu, nyanyian Azlina Aziz, buat sahabat yang jauh di mata tapi dekat di hati, iaitu Usop, Kamal, Aisyah, Nurul dan juga Wati sekeluarga yang berada di JB dengan ucapan semoga terhibur. Dan terima kasih untuk DJ yang bertugas. Terima kasih juga untuk Kak Zimai. Dan juga saya akan tunaikan permintaan lagu sahabat kita di TikTok Melaka FM, Ismail namanya, yang minta lagu daripada Poppy Mercury, Surat Undangan Buat Hiburan Semua Pendengar Setia Melaka FM. Tapi sebelum itu, saya akan keudarakan dahulu lagu permintaan daripada Haikal. Nak minta lagu daripada JJ, Kita Anak Merdeka. Dan terima kasih untuk Lia, Get Well Soon. Terima kasih Haikal eh. Saya sebenarnya sekarang ni tengah apa ni, alah biasalah, demam-demam manja eh. Itulah sebabnya Lia selalu nak nasihatkan kepada pendengar-pendengar lah supaya banyakkan minum air masak, terutamanya di musim-musim jerebu ini, musim-musim cuaca pun yang tak menentu kan. Kalau panas-panas sangat, kalau hujan-hujan lebat pula kan. Jadi banyakkanlah minum air masak dan ambillah vitamin C, okey. Kalau anda keluar di tempat yang ramai orang, pakailah pelitup muka. InsyaAllah semoga kita diberikan kesembuhan untuk sesiapa yang sakit dan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Jom kita layan lagu ni daripada JJ, Kita Anak Merdeka, Melaka FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
8: Bersuka waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
9: Shock 80-90.

Yap, masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, 10.10 minit malam, dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Saudara, penganjuran Karnival Kerjasama Awam Tentera Civil Military Corporation CIMIC menjadi platform penting sebagai mendekatkan masyarakat dengan dunia pertahanan dan keselamatan negara menerusi pelbagai pengisian. Ketua Menteri Dato' Seri Utama Abdul Rauf Yusof berkata penganjuran Karnival selama 3 hari itu bukan sekadar menjadi medan pertemuan antara anggota tentera dan juga masyarakat awam, tetapi berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan rakyat dengan institusi pertahanan negara. Dan katanya Karnival CIMIC ini membawa satu nilai cukup besar kerana ia bukan sekadar medan pertemuan antara anggota tentera dengan masyarakat awam, tetapi sebuah jambatan yang mendekatkan rakyat kepada dunia pertahanan dan keselamatan negara. Dan juga Kelibang menjadi saksi kepada semangat kebersamaan itu. Malah rakyat bukan sekadar melihat anggota dan juga aset pertahanan negara melalui kaca televisyen. Sebaliknya, diberi ruang untuk mendekati, mengenali serta memahami dengan lebih dekat peranan termasuk pengorbanan besar di sebalik benteng pertahanan negara. Jadi untuk anda yang nak saksikan Simi, anda boleh hadirkan diri ke Kelibang. Sebenarnya dah berlangsung selama beberapa hari, tapi masih lagi berkesempatan pada hari besok. Jadi anda boleh ajak seisi keluarga, anak-anak untuk dedahkan kepada mereka mengenai pertahanan negara. Dan kita akan bawakan kepada anda hari besok adalah hari yang terakhirlah mereka akan berkampung di Melaka. Jadi boleh datang beramai-ramai ke Kelibang, dan saya yakin malam ni ada yang stay je dekat Kelibang sana tu. Tonton Ambang Merdeka teruslah sampai ke perarakan besok. Dan mungkin ada yang tak pergi ke Ambang Merdeka pada malam ini sebab pagi besok nak bangun awal pagi kan. Seawal pukul 6 pagi lepas subuh terus pergi ke sana kan. Jadi apapun saya doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan. Ingat, antara tempat-tempat untuk anda parking kereta, saya akan kongsikan bersama dengan anda sekejap saja lagi, okey? Antara tempat untuk parking kereta lah. Dan juga akan disediakan shuttle bus untuk memudahkan anda ke Pantai Kelibang besok. Okey, jom kita layan lagu ni. Kalau tadi untuk Ambang Merdeka, sebenarnya Dato' Zia Nazin telah pun buat persembahan dan mungkin akan ada lagi persembahan seterusnya. Tapi kita layan lagu ini daripada Dato' Zia Nazin, Anggapanmu Melaka FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Shock 80-90.

10.31 minit malam ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Baik saudara, kalau tadi Lia ada kongsikan dengan anda kan mengenai dengan perkhidmatan shuttle bus dan juga van percuma pada hari besok, dan yang ini Lia nak kongsikan dengan anda antara 11 pickup point yang mana anda boleh parking kereta pada hari besok untuk Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka. Antaranya di Kompleks Perniagaan Taman Kota Bendahari, bahu jalan sekitar Amber Cove, bahu jalan sepanjang jalan KSB Impression 4, bahu jalan sekitar Taman Straits Courtyard, sekitar The Sail Gallery, Kompleks Perniagaan Taman Libungan Jaya, Kompleks Perniagaan Taman Kota Shah Bandar, Kompleks Perniagaan Taman Kota Laksmana, bahu jalan sekitar Ion Melaka, perkarangan parkir Masjid Al-Aminin dan juga padang SMK Klebang Besar. Jadi shuttle bus akan melalui jalan lama dan mengambil penumpang di sekitarnya. Pergerakan shuttle bus hanya sebelum perarakan bermula. Dan untuk hari besok, sambutan Hari Kebangsaan Merdeka, seawal pukul 4 pagi dah ada shuttle bus. Jadi 4 pagi hingga pukul 7 pagi sahaja tau. Selepas pukul 7 pagi tu tak ada shuttle bus. Dan juga pada pukul 12.30 hari hingga pukul 3 petang. Bermakna selepas majlis perarakan tu lah. Jadi ingat pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi. Dan seterusnya pukul 12.30 hari hingga pukul 3 petang sahaja. Jadi untuk anda yang datang lewat selepas pukul 7 pagi tu, tak ada shuttle bus lah. Jadi kenalah jalan kaki. Okey, jadi datanglah awal. Seawal pukul 4 pagi sebenarnya dah ada shuttle bus. Mungkin ada yang nak datang pada awal pagi ke pukul 4 pagi. Apapun, semoga dipermudahkan eh. Semoga mendapat rehat yang secukupnya lah. Dalam kita nak sambut Hari Kemerdekaan ni, kesihatan diri kita tu yang paling penting. Okay, kejap lagi kita ada lagu daripada Syura, Kasih Tak Terjamah, dan juga Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Yang ini kita layan dulu daripada Ellie Mazlin, Bungaku Bakar Wali, Melaka FM.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Melaka FM mempesan.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Okey, 10.55 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan sekejap lagi tepat pukul 11, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan di jam berikutnya nanti kita dah tak ada dah Syok 80-90 sebab kita akan counting malam ini untuk Ambang Merdeka 31 Ogos 2026. Dan di jam selepas ini kita akan layan semua lagu-lagu Merdeka. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM, mempesonakan.

0: khidmat berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Kesiapsiagaan tersebut mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam membantu komuniti antarabangsa yang terjejas akibat bencana. Beralih ke amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Golongan muda khususnya Bumi Putra digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
4: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kadek Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putra Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran dua klon baharu Limau Bali serta varieti baharu Ubi Kledek yang dibangunkan Mardi sempena pameran Maha 2026 di MAEB Sedang.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

11.18 minit malam ketika ini dah masuk jam yang terakhir untuk Lia bertugas pada hari ini edisi 30 Ogos 2026. Menanti detik 31 Ogos 2026 malam ni kan? Tak sabar rasanya nak tengok bunga api. Apapun, selamat bertugas untuk anda yang bekerja pada waktu ini dan juga selamat berehat untuk anda yang bercuti. Yang santai-santai je dekat rumah, tak ada ke mana, tengok bunga api dekat live je kan? Ataupun tengok bunga api dekat rumah je, tak apa. Anda tidak keseorangan. Yang penting semangat tu, semangat untuk kita raikan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. Apapun saudara, besok mungkin ramai yang nak tengok perbarisan kan. Jadi kita nak ingatkanlah untuk anda yang bawa anak-anak ataupun warga emas, yang paling penting semak dulu IPU, bacaan IPU dan juga cuaca di tempat anda. Sama ada hujan ataupun jerebu tinggi, pastikan anda bersedialah. Kalau rasa macam hujan tu, bawalah payung, bawa je payung siap-siap, tak kira lah hujan ke panas ke kan, bawa je payung. Seterusnya, bawa air yang secukupnya, terutama untuk anak-anak kecil. Bawalah botol besar tu pun tak apalah, habis ke tak habis ke, yang penting air masak tu kena cukup. Pakai topi sekiranya perlu, sebab cuaca agak panas kan. Kalau pagi-pagi tu tak rasa sangat panas, tapi tunggu pukul 10, pukul 11 tu memang panas. Jadi kena bawa topi ataupun kalau ada kipas kecil tu, bawalah kipas kecil. Seterusnya, lindungi telinga anak-anak. Bawa ubat yang penting, ubat angin ke ataupun paracetamol. Dan juga tetapkan titik pertemuan. Sekiranya sebelum anda terpisah lah dengan anak-anak ataupun keluarga, cakap nanti jumpa dekat mana. Kalau anda apa-apa terjadi, dah tahu dah nak jumpa dekat mana. Contoh ada menara, jumpa dekat menara. Kalau ada apa-apa tiang ke apa-apa yang mudah dicari, tetapkan titik pertemuan itu. Apapun, saya doakan semoga semuanya baik-baik sajalah. Selamat semuanya. Yang penting pimpin tangan anak-anak anda dan nasihatkan mereka untuk jaga kelakuan. Pakai pelitup muka sekiranya perlu. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Yusni Hamid, Perwira. Lepas tu kita ada Choir, Lima Prinsip Rukun Negara. Dan juga Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Yang ini kita layan dulu. Daripada Freedom, mulanya di sini. Mulakan FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: di
1: 102.3. Yep, 102.3 mempesonakan saya anak Malaysia. Kita bangga menjadi anak Malaysia kan? Okey, kita ada ucapan daripada Arik. Assalamualaikum Lia, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Semoga cepat sihat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih Arik . Salam dari Damansara. Ucapan untuk Malaysia tercinta, sentiasa aman makmur, Allah pelihara Malaysiaku. Salam kemerdekaan yang ke-69. Terima kasih Ari dan juga Kak Wadia Hiti pun yang mendengarkan kita menerusi RTM Klik ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, salam kemerdekaan yang ke-69 tahun ini. Dan mungkin besok ada yang nak pergi ke perarakan ataupun sambutan Hari Kebangsaan di Kelebang besok kan. Jadi dia nak kongsikan jugalah dengan anda antara 13 lokasi pelancongan menarik di Melaka yang menawarkan kemasukan percuma untuk rakyat Malaysia. Yang penting anda kena bawa MyCard. Dan 13 lokasi percuma pada hari besok antaranya Menara Taming Sari, Melaka River Cruise, Zoo Melaka, Museum Penjara Malaysia, Melaka Wonderland Theme Park, Kompleks Air Panas Gadik yang mana ianya terhad untuk 500 terawal sahaja, kemudian Eco Cruise Sungai Linggi dan juga Tasik Cincin, muzium-muzium di bawah Perzim, Kompleks Kraft Melaka dan juga Balai Cerap Al-Khawarizmi. Inilah antara 13 lokasi percuma khas sempena merdeka pada hari besok 31 Ogos. Jadi jom sama-sama kita meriahkan pada hari besok dan juga malam ini bersempena dengan Ambang Merdeka. Kita layan lagu ini. Kita nak countdown kan? Jadi kita layan lagu daripada Europe, The Final Countdown. Melaka FM.

Kecil-kecil cili padi di Jelia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Dan pagi nanti anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 31 Ogos 2026 hari Isnin bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan disampaikan info solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Apapun saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Semoga negara kita terus aman dan juga makmur sentiasa. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan 3 buah lagu iaitu Datuk Sudirman Tanggal 31 dan juga Jalur Gemilang yang ini. Sama-sama kita berdiri. Semangat menyebarkan Jalur Gemilang. Kita nyanyikan Kerana Mu Malaysia. Melaka FM, Merdeka, Merdeka.

0: mempesonakan.
1: Cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi SAW.

0: Kamu belum tahu adakah kamu akan hidup pada esok harinya. Dan yang ketiganya ialah hari ini. Hari ini, kata Hasan Al-Basri, adalah tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam, geng buruh hantu. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya Kamal menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani, kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

terakhir, semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan lagu untuk jam pertama ini, geng buruh hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwah Yarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Selamat malam, salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama, rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng burung hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH. Terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun, happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan, semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon, dari Ipoh, selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah, Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng buruh hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin hanya bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah hanya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomba, anggota ATM, TUDM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan, dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan menua nuju ngagai gagai semua kita. Aha, Masih Tani Iban katanya dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini. Janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya, 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Adakah plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan. Okey, itulah kan, nak tengok Abang Bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: Zonal FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh. Lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
2: Ini tiba masanya.

Baiklah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hani mengucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Hari di sini menemani anda. Hari percaya, hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt jersey ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Senang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu.
9: Assalamualaikum, selamat pagi. Hadim di sini menemani anda dalam Game Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan negara. Di sebalik kejayaan, Hadim juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita menjadi impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Dan saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita kita ambil putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya, sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka jika sudah tiada. Kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu

0: Bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi hari doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada. Nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan. Itu yang paling penting. Jaga barang peribadi. Yang utamanya, awasi anak-anak. Anak-anak kecil tu utamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga, lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa? Bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat. Jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng murahan tu sentiasa memilih Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. J-

kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman bagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, Hani doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya? Dekat sini ada Marina Wati. Assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching, Sarawak, Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini walau di mana juga anda berada. Hadir menemani anda sehingga jam 6.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

0: ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, Ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah, langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama, daripada darjah 1 naik tingkatan 1, habis ambil STPM sekolah menengah agama, masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan, Zahim, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian, terasa aku ni akan kita sedangkan sama belajar benda sama, tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah, hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenar kan? Usama, Ustazah pun macam tu juga perangainya. Kan? Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita hidup lagi ke mati lagi, ya Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini, ya Allah. Dan hari ini kita belajar, ya muslimin muslimat, macam saya kata bulan Muharram hari itu. Kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 terjerit-jerit dah. Masuk pejabat-pejabat kerajaan. Bulan Muharram baru ni, kan saya kena berdiri. Oh tak lain lah, kena nyanyi negara aku lah aku ni, kan? Rupanya bukan, nyanyi lagu Mal Hijrah tu. Duduklah sama-sama dengan kawan-kawan pejabat ni, kan? Senyum-senyum sorang-sorang. Sebab apa Zazai senyum? Sebab ingat ni aku dah jadi dua dulu dah nyanyi atas pentas dah. Kan main seronok lagi. Hijrah itu perjuangan. Kan orang belakang sambut pula, perjuangan. Semangat kan main? Tapi tak faham benda, apa pengorbanan, apa perjuangan, apa membentuk persaudaraan, tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah, bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan, bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan, bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik, lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh, insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin muslim, kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa engkau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah kita menjadi kekasih Allah, Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh, jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita muslimin muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni muslimin muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan, yang kenapa awak punya tu bari atas, abang punya bari bawah? Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentas heh 30 orang dekat Malaysia ni yang akan check, satu titik tak jumpa salah. Masya-Allah, Al-Quran sebab dia datang daripada Allah. Kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas? Kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada. Di dalamnya ada hati. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza. Hancur segala dah. Masya Allah yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam. Balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah. Seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad, muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam. Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa. Bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruh Quran, sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti, tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah, tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu, ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, dia angkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini, ikut Rasulullah sungguh-sungguh, percayalah kan, sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam syurga dengan seruan yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong, beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je, Tuhan tak tertinggal di Mekah pun, Tuhan sentiasa perhatikan kita. Duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita, baru kita perturunkan kepada keliling kita, kesayangan kita, baru insya Allah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu kariah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik, inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu tak pernah datang masjid tu. Rasanya yang ni bukan orang baik ni. Rasanya yang ni, kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap, saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi diaminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar, sebut sentiasa Allah yang tunggal itulah. Tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa, tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kitchen, staff angkasa puri ada berapa, 250 orang ustazah, memang idok lah. Kita beli 25 je, itu pun yang paling murah sekian dimaklumkan. Kan muslimin-muslimat, ustazah pergi luar negara, satu kitchen berapa ni, duit kita RM24, tak payah belilah bang, sebab kita datang pun orang sponsor. Muslimin-muslimat, ustazah ceramah dekat kedutaan Paris Paris masa tu kan, nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang, adik-beradik ramai, kalau beli seorang satu RM20 ni, punya bakhil kedekut masa tu kan, teruk berbenuh. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insyaAllah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak, entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, masya Allah Tuhan, kan kita rasa macam apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama, tak adalah teruk sangat ustazah semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi, belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah adik-beradik saya, ustazah benci kat saya, ustazah, tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi, insyaAllah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: 9 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia, semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
2: Hanim di sini setia menemani anda di Nasional FM Game Burung Hantu. Hanim percaya pagi nanti dari pukul 8 pagi akan ramai yang dah berbaris berdiri tegak untuk menanti permulaan hari sambutan kemerdekaan. Kalau di Kuala Lumpur, sambutannya di dataran Putrajaya. Sama-samalah kita menghayati kemeriahan yang bakal berlangsung nanti. Namun, hari ingatkan kepada anda yang membawa anak atau warga emas untuk menyaksikan perbarisan, bersedia sebelum turun ke lokasi sambutan pertama untuk semak IPU atau cuaca. Jika keadaan cuacanya agak teruk, jika ingin juga menyaksikan bersama-sama kemeriahannya, pastikan yang tidak sihat itu memakai pelitup muka. Kepada yang sihat juga digalakkan untuk memakai pelitup muka sebab keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak memberi kemerosotan dalam kesihatan kita. Okey, jangan lupa bawa air, air kosong tu penting, juga bawa topi ataupun payung. Tapi kalau bawa payung tu, pastikan tidak menghalang pandangan orang di belakang. Yang ketiga yang paling penting, lindungi telinga anak. Sebab apa? Keadaan perbarisan boleh menjadi sangat bising. Bunyi pembesar suara, siren pacaranggap, enjin kerendaan atau pesawat boleh mengejutkan kanak-kanak serta menyebabkan ketidakselesaan pada telinga. Jadi jauhkan anak daripada pembesar suara. Bagi bayi dan kanak-kanak kecil, pertimbangkan boleh penggunaan earmuff tu, perlindungan pendengaran yang paling sesuai. Kan, jangan sumbat kapas atau tisu ke dalam telinga sebab itu boleh membahayakan. Okey, lagi satu, bawalah ubatan yang penting. Ubat-ubatan tu kalau kita bawa, simpan di dalam beg yang kita bawa, bukan di dalam kereta, ya. Lagi satu, tetapkan titik pertemuan sebab kadang-kadang kalau anak-anak kita ni dah besar sikit kan, dah tahu untuk selfie, untuk tangkap gambar kan, ada pula kadang-kadang jumpa pula kawan dekat lokasi untuk kita sambut kemeriahan kemerdekaan tu tadi kan. Jadi kita terpisah pula dengan dia. Jadi kita tetapkan titik pertemuan sebelum kita memulakan atau masuk di lokasi-lokasi sambutan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus

0: Negara Perbarisan dan Perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaran secara langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang ingat-ingatkan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban. Waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kita bersama sebentar tadi 5.59 minit pagi. Telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan sebentar lagi saudara, kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 73 hingga 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Ukasha Muhammad dan pukul 6.30 minit pagi nanti. Permata hati akan kebenaran menemui anda semua dengan tajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, yang akan disampaikan oleh penceramah Ustaz Cik Amran Yusof, dan 6.50 minit pagi bersama dengan Ustaz Fadli Syamin dalam motivasi Jana Minda. Jadi pastikan terus setia bersama Melaka FM dan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Terus setia bersama 102.3 Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: akan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri 6.7 minit pagi. Pagi ini bersama dengan saya Siti Rubiah Habusiran dari waktu ini hingga pukul 10 pagi dalam Gegar Pagi untuk edisi Hari Kebangsaan hari ini 31 Ogos 2026. Dan saudara, sebagai makluman kita,

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin memimpin manusia dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka melakukan kebaikan dan mengerjakan solat serta menunaikan zakat, dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
1: Walutan atainahu hukman wa ilma وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ.
0: Dan kepada Lut, kami berikan kebijaksanaan dan ilmu, serta kami selamatkan dia dari kota yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji, iaitu homoseksual dan menyamun, serta melakukannya secara terbuka. Sesungguhnya mereka itu ialah kaum yang jahat lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia dalam kalangan mereka yang mendapat rahmat kami. Sesungguhnya dia dalam kalangan orang yang soleh.

0: Amin.
1: Dan kami telah menolongnya daripada angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka ialah kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya.
2: Wa Daud wa Sulaiman iz yahkumani fil harsi iz nafashat fihi ghanamul qawm. Wa kunna li hukmihim syahidin.
1: Dan ingatlah peristiwa Daud dan Sulaiman ketika mereka berdua memberi hukuman tentang tanaman-tanaman ketika ia dirosakkan oleh kambing kaumnya. Dan sememangnya kami memerhatikan hukuman mereka.
2: Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa طير وكنا فاعلين.
1: Maka kami telah berikan kepada Sulaiman kefahaman berkaitan hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing daripada mereka berdua kami berikan kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, serta kami mudahkan gunung ganang dan burung memuji kami bersama-sama dengan Daud, dan kami berkuasa melakukan semuanya itu.
2: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.
1: Dan kami telah mengajarkan Daud membuat baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam peperangan kamu. Maka adakah kamu sentiasa bersyukur?

0: Dan ingatlah peristiwa Zunnun ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahawa kami tidak sama sekali memberikannya dugaan. Maka dia pun berdoa dalam keadaan gelap gelita di dalam perut ikan, di dalam laut pada malam hari dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku dalam kalangan orang yang menganiaya diri sendiri.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka kami telah perkenankan doanya dan kami selamatkan dia daripada kesusahan yang menyelubunginya, dan demikianlah juga kami akan selamatkan orang yang beriman.

Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz T. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
1: Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone, tolak, tak ada apa dia tolak mati. Itu kan lah. Baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu, tak apa lagu, tak penting. Straight aja. Macam bila dirabah azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh begitu. Dah. Tak payah lenggok-lenggok. Tak payah lenggok-lenggok, tak apa baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Makhraj ni bagi betul cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman cukup. Nah, surah ada 6236 ayat, mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat ada 4 kali je angkat, awak sampai 7. Siapa boleh jawab kita macam tu? Pelik dan ajaib. Maka sebab tu kalau ikut sunnah Nabi, cara solat, Nabi kata, fattabi'uni, ikut aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Selesai caranya. Udah, itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam bab ibadah contoh, terima kasih banyak anak kawan kita ni. Kawan bagi makan lebih sikit. Okey, baik. Okey, baik. Itu dalam bab ibadah. Tadi bab akidah, kemudian bab ibadah. Bab ibadah ni adalah amalan kita. Udah Nabi semayang di masjid, yang awak duduk di rumah. Kenapa? Buatlah, ikut je Nabi datang ke masjid. Udah selesai. Kalau Nabi suruh selawat, selawatlah, itu perbuatan. Dan yang ketiga, yang kita kena belajar untuk ubah diri kita adalah akhlak. Tiga yang paling besar. Akidah tentang keimanan, ibadah tentang apa ibadat kita. Yang ketiga, akhlak. Jangan ada perangai buruk, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik. Perasaan apa Nabi sebut, la tardab, jangan marah. Ni dia sikit-sikit marah. Sabar je akhlak ni. Kadang-kadang kita ke masjid ni tuan-tuan, saya selalu buat benda mudah lah, benda mudah. Datang masjid elok pakai jubah. Elok pakai jubah beli di Madinah pula tu. Rupanya dalam poket jubah ada gudang garam. Kenapa perangai tak senonoh bawa benda haram masuklah rumah Allah Ta'ala ni? Kadang-kadang tak tahu, tak ada perasaan. Lagi teruk pula tu, ambil gudang garam, letak tempat sujud pula tu. Kan, handphone, bag, duit, gudang garam. Ya Allah, hati mati sampai macam tu ke? Lagi teruk, di hotel tak boleh merokok, restoran tak boleh merokok, tu nasi apa, ni ikan apa kita masak di Melaka ni. Awak pergi R&R tak boleh merokok, tiba-tiba sekitar surau kita yang cantik pergi merokok. AJK pula tu. Ada perangai tak senonoh sampai macam tu. Jangan cabul kemuliaan rumah Allah Ta'ala. Awak dah merokok-merokok lagi rumah. Tu pun awak kena tanggung juga dosanya. Ni kadang-kadang serban boleh tahan sampai 9 hasta. Rokok boleh bukit 9 kotak juga. Jaga-jaga akhlak buruk. Akhlak. Ni kita buat ceramah ada makan-makan. Tu nampak tu dia motor siapkan tu. Ada makan-makan tu. Belum orang makan, dia dah bungkus. Kan? Kaedah dia, kaedah kita kena faham. Dan yang kita marah sangat, yang bungkus tu, tua bangka dah. Ejek tu. Allah. Allah kena lah ejek mati. Ya sungguh. La ilaha illallah. Jomlah kita belajar elok. Akhlak ni elok. Kita sabar. Dalam bab akhlak ni kita ikut je Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi seorang pemuda yang baik, seorang dewasa yang sempurna, seorang suami yang sangat penyayang. Kita dengan bini kita cakap je elok. Hai sayang, mujhetum se muhabbat hai. Pyar karte hai. I love you. Kata begitu. Ini dengan bini kasar benar. Dengan bini pampung-pampang, dengan bini orang lembut benar. Tu kan pelik. Oh, perempuan pun sama juga. Kalau dengan laki dia, Allah. Kalau dengan tu ini, pengurusi, meja. Tu, panggil pakai man'arid, lisukun, 6 harakat. Tapi dengan laki dia pakai kol-kola, hakor, gitu-gitu. Iya sungguh. Ni, mana satu ni? Akhlak yang terbaik. Kita datang ke masjid, jangan ngata ke orang. Kalau rasa tak selesa, tegur dengan cara baik, panggil 4 mata jumpa. Aku rasa kau kena betulkan ni. Betulkan apa? Kau dah JK, merokok ambil 3 ketul ke sini. Janganlah buat gitu. Oh, tegur je semua. Kita bukan sempurna. Kami yang mengajar ni banyak kesalahan. Orang tegur kalau salah, minta maaf lah, saya manusia. Kita tak sempurna. Tapi kita cuba mengawal supaya meminimalkan kesilapan kita itu. Ya? Kalau awak dapat isteri yang kuat berceloteh, biarkanlah. Kerana awak dapat ceramah percuma. Sabar je lah. Tak ada masalah apa. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi Nuh AS, isterinya masuk neraka. Kafir. Nabi Lut AS, isterinya masuk neraka. Khianat dengan suami. Iya, itu perkara biasa. Orang perempuan kalau awak nak jadi baik, tak payah sabit dengan orang lain. Ustaz, saya jadi jahat ni sebab laki saya, Ustaz. Saya dapat laki, sudah macam sarip bol, sansing kabur bol. Tak, Asiyah dapat suami Fir'aun. Tapi dia masuk syurga tak? Dia masuk syurga. Jadi kalau nak jadi baik, dia bukan ada alasan sabit dengan orang lain, tak ada. Kadang-kadang bila kita diuji dengan anak-anak, sabar juga. Kerana anak kita cuma tak dengar cakap aja, bawa motor wai suku macam tiga suku je. Tapi anak Nabi Adam jadi pembunuh dan bunuh adik sendiri. Anak Nabi Nuh kapir, tak nak naik bahtera dan sebagainya. Jadi ujian kita terlalu kecil saja. So macam mana nak rawat semua tu? Balik kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ni jangan terlalu banyak sangat komen dalam internet ni. Jangan tunjuk pandai, jangan nampak bodoh. Ya, kadang-kadang kita dengar ceramah ustaz-ustaz macam ni, kita rasa perasaan kita tu tak elok. Komen, apalah, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu dan sebagainya. Orang tengok kita gambar profil dekat Facebook tu nampak macam cantik. Bila komen, bodoh rupanya. Jangan cerita yang kita tu bodoh. Kalau tak tahu, diam je. Falyakul khairan, kata Nabi, cakap yang baik-baik. Atau kalau tak henti, awliya semut, diam. Diam, dah dia. Kenapa tak sembang? Aku tak berani buat komen, nanti masuk neraka. Udah, tapi kadang-kadang kita ni ceramah macam ni kan. Ceramah macam ni, kadang-kadang ada orang rakam, orang potong. Potong tu dia nak bagi mudah supaya orang lain dapat. Orang yang tak suka ni, dia komen balik ceramah tu macam dia tu ketua 14 mufti di Malaysia ni. Dia mufti pun berhati-hati nak komen. Dia panggil kita dulu. Kalau ada kedengaran yang tak berapa kena, dia panggil dulu. Ustaz beritahu macam ni, macam ni. Saya beritahu macam ni, macam ni. Tapi di minit yang ini saya beritahu macam ni, macam ni, macam ni. Oh, okey lah tu. Itu mufti. Tapi kita ni yang mengaji SRP 3 kali fail, tak boleh nak 3 kali 4 ni, bercakap macam ketua mufti. So jangan, nanti sabit di akhirat untuk ke neraka tu lebih besar daripada sabit untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang keempat adalah akhlak. Akhlak ni tuan-tuan paling besar. Kita di masjid dan di surau ziarah, saya kempen dengan meja nanti malam kursi semua. Satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh AJK masjid dan surau seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membina masjid, sama ada Masjid Quba atau kemudian Masjid Nabawi, adalah Nabi melakukan ziarah daripada rumah ke rumah dalam qaryah. Yang ini kita tak buat. Jadi AJK masjid satu benda akhlak yang terbaik sekali kalau kita nak bawa orang datang ke masjid. Maka perkara pertama, lepas solat AJK keluar daripada masjid, buat majlis ziarah seminggu satu kali. Meja bawa satu grup 3 orang jemaah, jemaah kursi bawa 2 orang jemaah, pergi rumah yang berlainan, apa nama bendahari bawa jemaah tu, pergi ziarah rumah. Kalau nak ziarah pertama sekali, jangan beli tajuk murah, beli tajuk, beli susu, beli tepung, beli garam, peralatan dapur yang ini memang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa buah tangan, buat satu A4 paper, tulis maksud hadis dan ayat Quran, letak jadual pengajian, 20 nombor telefon khairat kematian, AJK dan sebagainya. Dah masuk dalam plastik tu pergi ziarah. Rumah yang pertama sekali kita nak kena ziarah adalah rumah yang duduk satu taman dengan kita Bertamjaya ni. Selama kita duduk jadi AJK surau, tak pernah nampak muka dia di surau. Pernah sambal itu? Itu yang sepatutnya kita pergi. Itu namanya kasih sayang. Bukan membiarkan orang lain terbiar. Dakwah ni adalah buat pada orang yang leka dan lupa. Rumah AJK tak payah pergi dah sebab dia pun yang buku banyak tadi tu. Kan? Contohnya, kita pergi rumah mana? Kita jumpa dia. Di rumah kenduri kita jumpa. Di padang permainan kita jumpa. Di majlis KRT kita jumpa. Di mana pasal malam kita jumpa dia, orang taman kita. Tapi selama kita duduk di masjid di surau Al-Islah ni, tak ada dia di sini. Maka inilah rumah yang pertama yang kita kena ziarah. Itu ziarah kasih sayang. Pergi bagi salam. Orang perempuan pun macam tu juga. Asyik marhaban aja. Kemudian, dia tak ziarah. Ziarah, pergi ziarah. Dan ziarah ni tak perlu lama. Dan ziarah jangan pakai jubah. Kau tak payah tunjuk alim sangat. Hari Minggu, cycling aja dengan baju apa baju sukan tu kan. Pergi jalan, assalamualaikum, tuan rumah. Gitu aja cukup. Ya, kami daripada surau Al-Islah sahaja nak kena kenal. Awak bagi jubah tangan. Awak tak payah pergi macam ni. Assalamualaikum, tuan rumah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mau kena pelangkung. Ya, sungguh. Jangan. Bawa kita dalam keadaan yang rendah diri. Itu cara Nabi. Bagi salam, tanya khabar, tanya nama, kerja di mana. Ya, ada buah tangan sikit lagi surau. Datanglah ke surau. Ya, ramaikan solat jemaah, ada majlis ilmu sikit-sikit. Supaya ukhuwah kita kuat. Udah, gitu cukup. Jalur binti, jalur kerja. Rumah orang yang kedua adalah dulu dia datang surau. Tapi AJK mulut laser. Suka mengata kat dia. Macam-macam dia kata gini. Akhirnya kawan tu kecil hati. Orang tua kecil hati kan buruk perangai dia. Oh dah 2 tahun tak datang. Pergi balik panggil dia dengan kasih sayang yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi pesan, fa'ahsin, buat baik dengan orang yang buat jahat dengan awak. Jangan sama-sama buat jahat. Kalau kita pun macam dia, apa beda kita dengan dia? Maka pergi ziarah, ajak dia balik ke sini. InsyaAllah, lupakan sejarah silam yang itu. Semua orang ada salah. Jangan marah orang sampai macam awak tak pernah buat salah. Sedangkan salah kita pun berlambat-lambat. Orang miskin, anak cucu orang tu yang nak sambung pengajian UITM, ya, pergi kolej mana-mana, pergi tengok. Apa yang perlu kita boleh hulurkan bantuan? Kalau duit masjid tak berapa banyak, Macam mana nak buat? Pergi kat Jaim tu, Jaim ada, ustazah ada, ustaz ada. Pergi dekat dia orang. Mana saluran boleh dapat bantuan zakat contohnya? Saluran boleh dapat Baitul Mal. Pergi ke kebajikan masyarakat. Pergi jumpa YB. Orang mana yang pergi? AKK Masjid. Kalau awak pergi lebih berharga daripada orang personal pergi. Itu. Kawan bawa pula tu ada title major. YB, huh? Major. Okey. Iya. Guna kuasa yang sedang Allah bagi pada kita untuk kebaikan. Ziarah dulu, insyaAllah tuan-tuan akan pasti, akan nampak perkembangan imarahnya surau dan masjid kita, ya, itu akhlak, ya. Dan yang penutup sekali dalam bab tiga, bab hal ni, yang bab akhlak ni kan, saya nak ajak tuan-tuan jaga ukhuwah kita dalam surau Al-Islam punya karya ni. Pertama, orang Islam ni bila jumpa bagi salam, jangan jumpa hoi, baru nampak macam mana kita makan buat tak. Itu kadang mulut AJK juga tu. Ya. Yeah. Tiga kali dah AJK kena. Kadang orang perempuan pun sama, makcik-makcik tu. Kan iya suruh. Kalau la ilaha illallah. Macam-macam manusia ni. Tu nombor satu, jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Dari mana-mana. Lama apa tak pernah nampak. Ada kat sini, kat sini. Oh, dah cukup. Alhamdulillah. Bagi salam. Yang kedua, kalau kawan kita jemput, hadir. Dia jemput kenduri kahwin. Datang. Bawa plastik sekali. Ya, kan? Ya, kalau tak ada mampu tingkat, bawa plastik sekali. Ya, so, ada orang tanya, ustaz, kalau saya pergi rumah tu, tiba-tiba dia joget lambat, apa hukumnya? Hukumnya kau makan je lah. Hukum kalau haram, bila kau ikut joget, itu aja. Ya, kadang-kadang, la ilaha illallah, minta maaf lah kita. Rumah kenuri. Ni, Tok Bilal yang menyanyi. Tapi bukan dia lah, Tok Bilal kan suara sedap. Kita pergi tengok, ya Allah, Tok Bilal ni dulu masa umur 40. Di lembah sungai nan indah. Kita tengok Tok Bilal umur 65, di rumah orang kahwin. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Sibuk tanam selasih. Padahal dia tinggal 3 hari nak kena tanam. Sungguh. Bila dia jemput kenduri pergi, dah selesai. Tapi kalau awak ada urusan, tak apa lah. Yang ketiga, kalau dia minta bantuan, bagi bantuan sekadar apa yang kita mampu. Tak payahlah gadai emas. Emas yang ada tu pun cincin tahun 1976. Yang ada gadai, budak gitu. Yang keempat, kalau dia bersin, lalu kita dengar dia sebut alhamdulillah, doakan dia dengan yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Itu teknik untuk jaga ukhuwah. Yang kelima, kalau dia sakit, ziarahilah dia. Bawalah apa yang patut, perempuan, jangan pergi jual ubat. Orang tu tengah sakit nak mati, awak dah duit, dia duit tak ada. Pergi jual tilam harga RM6,000, mati terus orang tua tu. Ia pelik-pelik tau. Kalau awak pergi bagi tak apa. Ini orang tu habis selesai. Allahu Rabbi. Kalau orang sakit, ziarah, tambah-tambah AJK surau. Ha, ini kalau AJK surau pun panggil tak selalu. AJK kena dapat kali sekali. Ni orang telefon ni. Tuan AJK surau. Ni ha, Pak Liman. Kata doktor suruh hantar balik lah. Dah tak boleh nak ubat. Kalau apa-apa bagi tahu. Yang AJK tu pun. Kalau apa-apa bagi tahu, dia tunggu mati baru bagi tahu. Tak, ziarah dulu. Yang keenam, apabila mati, maka bantu urus jenazahnya, solat jenazahnya dan iring sampai tanah kubur. Kalau awak solat jenazahnya, dapat pahala satu qirat, satu bukit Uhud punya besar tu. Dapat pula tu sampai ke tanah perkuburan. Orang perempuan taknya, orang lelaki je. Ya, kalau perempuan kalau solat dapat yang tu sampai qirat tu, tapi ke kubur tak disuruh. Ya, ke kubur kita yang lelaki dapat pahala dua qirat, dapat pahala dua bukit Uhud. Ini nikmat. Kalau yang ni 6 perkara kita jaga, insyaAllah akan turun barakah dan kasih sayang Allah bagi kita qaryah di surau Al-Islah. Islah ni maksudnya perubahan. Merubah diri kita menjadi hari ni lebih baik daripada semalam. Itu tanda orang berjaya. Kalau hari ni sama seperti semalam, itu tanda orang yang rugi. Ada umur tapi tak tambah aman. Kalau hari ni lebih buruk daripada semalam, itu tanda orang yang celaka. Jadi kita tak nak duduk dalam grup yang ketiga. Kita cuba letak diri kita hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau awak tak pakai jubah, pakai baju Melayu. Pakai je baju Melayu. Sebab syarat masuk syurga bukan jubah. Kalau awak bukan ustaz, tak payah jadi ustaz. Sebab ustaz pun ada yang baru ustaz. Ada dah lama ustaz. Ada ustaz tak hidup-hidup. Metrikum. Ya. Berapa ramai ustaz yang buat kutipan derma dan kemudian dia kata nak buat pondok, tiba-tiba rumah bini dia nombor tiga yang naik.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatan kuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketua.

0: FM 102.3 mempesonakan.
1: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada para pendengar di Radio Melaka FM, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Sami dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Hari ini sebelum saya hari ini nak berkongsi pada tuan dan puan, saya nak jerit satu perkataan. Boleh tak? Kita jerit sama-sama. Apa perkataan tu? Merdeka lah. Jerit ya. 1, 2, 3. Merdeka. Terima kasih. Sebab apa tuan dan puan? Hari ini merupakan hari yang kita dah nanti-nantikan. Iaitu Hari Kemerdekaan 31 Ogos 2025. Itu nama puan rahmati Allah sekalian. Sempena dengan Hari Kemerdekaan hari ini, Ustaz nak kongsikan tentang bagaimana kita nak memupukkan jiwa merdeka kita sebagai rakyat Malaysia. Ni nak tanya ni, bangga ke tak bangga jadi rakyat Malaysia ni? Kenalah bangga. Cuba tengok jalur gemilang yang sedang berkibar dekat kiri kanan atas bawah depan belakang kita tu. Kalau tak nampak kena cari. Kan? Kita kena rasa bangga sebab bukan senang sebuah negara tu nak dapat kemerdekaan, dan kita kena rasa bersyukur bila dapat hidup di sebuah negara yang aman damai, tenang dan sejahtera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya nak cerita pasal memupuk jiwa merdeka ni? Sebab pertama, kita nak kemerdekaan ini terus kekal lama. Kita nak hidup harmoni ini terus kekal lama. Dan kita nak rasa tenang itu terus semani dalam diri kita. Betul tak? Cuma paling penting, janganlah kita sekadar merdeka di mulut dan semangatnya. Biar kita merdeka tentang pemikiran kita, jati diri kita, dan semangatkan cinta negara kita tetap utuh dalam jiwa kita. Bagaimana nak utuh tu? Ada tiga perkara. Pertama,

0: Kemerdekaan tuan-tuan bukan hanya 31 Ogos atau tarikh sejarah je tau, tetapi kebebasan daripada penjajahan minda, kemiskinan ilmu dan perpecahan bangsa. Sebab itu rakyat perlu menghargai keamanan, keharmonian kaum dan kemajuan yang telah kita kecapi selama ini. Kedua, mengamalkan perpaduan dan toleransi. Seperti mana sebelum ini Ustaz dah kongsikan tentang tip-tip nak meningkatkan toleransi, perpaduan antara kita, maka ia perlu diteruskan agar Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya ini terus menerus hidup dalam keadaan yang harmoni dan saling hormat menghormati. Yang ketiga, memelihara kedaulatan negara, menghormati bendera kita, lagu kebangsaan kita dan undang-undang kita. Ia sangat perlu melambangkan kita mempunyai jiwa yang kuat terhadap negara yang kita cintai. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, meningkatkan ilmu dan kemahiran kita. Maksudnya, rakyat yang berilmu mampu bersaing di peringkat global tanpa kehilangan identiti. Dan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh adalah tanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan negara secara jangka panjang. Jadi jangan nak tak nak lah sebabkan kita tak berilmu, orang boleh perkotak-katikan kita, orang boleh membodohkan kita, dan akhirnya kita menjadi masyarakat yang tak berilmu. Dan yang paling kita takut dan risau, negara kita akan jatuh di tangan mereka-mereka yang hari ini mengidamkan negara kita. Jadi kita tak nak, jaga negara kita betul-betul, jaga hari ini masyarakat yang ada ini dengan yang penuh rasa cinta. Mudah-mudahan kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini akan dapat diteruskan sampai bila-bila. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadhil Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
3: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemulihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200

0: Ikuti Berita Melak FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melak FM pagi ini.
1: Kerajaan setuju mengembalikan kelayakan asas budi RON 95 dari 200 liter kepada 300 liter sebulan. Penganjuran Pameran Agro Angkasa dan Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 dicadangkan untuk dibawa ke Melaka. Dan agensi di bawah Kementerian Peladangan dan Komuniti akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil. Berita penuh bersama penyampai Nur Amalina Abdul Halim.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum senyum.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Pasti ceria.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia. Variasi lagu-lagu di

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.